apa yang terjadi dalam hidup kamu teman Pro 2 setelah tim kamu kalah Portugal ya, Abang Dodo kalah. Gimana kapten? Tapi gimana ya, memang yang namanya Portugal itu ironi gitu medsos itu ramenya tim itu emang nggak solid gitu loh teman Pro 2, katanya Ronaldo itu nggak dikasih inilah, nggak dikasih bagian bola gitu tuh teman Pro 2. Pokoknya Bang Dodo itu diiri dengkiin sama teman-teman setimnya gitu. Tapi ada juga yang bilang gitu ya, pengamat bola yang bilang ya udah Portugal itu jangan sampai nurunin Ronaldo gitu, Cristiano Ronaldo. Kenapa? Karena dia kalau udah main dia nggak mau ngoper-ngoper juga sama yang lain gitu. Terus yang mana nih yang benar teman Pro 2? Padahal kalau Indah lihat ya, Bang Dodo itu paling respon banget kalau dia, Bang Dodo lagi, Cristiano Ronaldo itu paling respon banget kalau ada fansnya yang pengen salaman, pengen apa gitu, ngasih-ngasih gift gitu, ngasih lukisan ya kan, dibandingkan player yang lain yang udah punya nama, yang populer gitu, yang famous itu di dunia gitu. Dia kalau pergi kemana, ke kerumunan, terus ada pengen foto, dia layanin tuh, ini banget, humble banget orangnya. Cuma kok rumornya di apa, kalau pas lagi tanding di lapangan bareng timnya Portugal, ya yang keluar tuh itu semua tuh medsosnya Tom Pro 2. Kalau di kamu gimana Tom Pro 2? Ceritain deh apa yang terjadi di medsos kamu yang sedang viral teman Pro 2. Kalau Indah itu ya Bang Dodo melulu, FYP melulu tuh, humble-nya Bang Dodo itu, kerahmatamahannya Bang Dodo sama penggemarnya itu luar biasa. Klip-klipnya ya, klip-klip yang FYP di Indah ya. Kalau di kamu apa teman Pro 2? Boleh deh, enggak hanya dunia bola yang mungkin seliweran terus gitu di algoritma kamu, apa di Instagram kamu gitu ya, di timeline kamu, atau FYP terus di TikTok kamu. Kamu boleh share di WhatsApp-nya Pro 2 ya, 0853 3489 4676. Teman Pro 2 ya, Indah ulangi, di 0853 3489 4676. Apa yang terjadi di medsos kamu? Ceritakan sama kita, biar Ina nanti udarain ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, okay, teman Pro 2. Kalau di Instagramnya Pro 2 ya, ada ini loh akun yang membahas tentang seorang mahasiswa yang mau konsultasi ini apa tugas akhir gitu, skripsian gitu ya, teman Pro 2 minta bimbingan gitu ya sama dosennya. Terus dia screenshot WhatsApp-nya itu, percakapannya itu di akun dia gitu. Assalamualaikum, maaf ganggu Bu Mirna, sudah pulang haji? Tanda tanya dua. Apakah saya sudah bisa bimbingan lagi Bu? Tanda tanya lagi, tanda seru gitu ya. Karena kebetulan saya sedang mengejar jadwal sidang bulan ini, tolong diinfokan ya Bu, makasih banyak. Terus kan yang jadi anehnya tuh adalah dia tidak memblurkan nama dosennya. Cuman dosbing Bu Mirna itu, tapi kan bisa di tracking ya kalau ada banyak yang tahu akun dia gitu kan. Tapi ibu dosen ini jawab balas gitu chatnya tuh, Waalaikumsalam, baru kali ini saya menerima pesan seperti ini dari mahasiswa. Anda sudah senior, harusnya paham etika menghubungi dosen. Untuk sementara bimbingan saya tunda dulu. Terus captionnya gitu ya, captionnya si anak ini tuh panik banget, harus gimana ya biar bisa dimaafkan dosbing gitu teman Pro 2. Kalau menurut Indah sih ini kayaknya memang Gen Z tuh kayak gitu ya, gak sih? Ya gak sih teman Pro 2? Kan gini loh, apa Gen Z ini seringkali dinilai berbeda sama angkatan-angkatan apa generasi sebelumnya gitu. Mereka itu sebenarnya lebih ekspresif, lebih egaliter gitu. Mereka itu menolak formalitas yang kaku gitu ya, teman Pro 2, atau batasan-batasan kayak senioritas, junioritas gitu di masa lalu tentu saja. Namun mereka sebenarnya tetap menghargai empati, inklusivitas, terus personal boundaries ya, batasan personal melalui cara-cara yang lebih modern katanya nih teman Pro 2. Kan Gen Z ini sebenarnya terbiasa menggunakan teks gitu teman Pro 2, singkatan atau emoji gitu. Dan hal ini sering disalahartikan oleh generasi yang lebih tua sebagai sesuatu yang kurang sopan, padahal bagi Gen Z itu cara efisien untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan dia gitu. Karena kan kalau di teks itu kan nggak ada tone-nya gitu ya, nggak ada ekspresinya gitu ya kan, kecuali kamu kasih emot. Walaupun kasih emot kadang emotnya salah. Ini sama yang penerima chatnya itu bisa bikin apa miskomunikasi gitu loh teman Pro 2, ya gak sih? Iya beneran. Dan Gen Z ini cenderung menuntut kesetaraan dan sering mengabaikan hierarki senioritas tradisional demi kenyamanan dan kolaborasi, seperti lebih memilih memanggil rekan kerja dengan nama tanpa gelar gitu-gitu loh, terus manggil nama depan gitu-gitu teman Pro 2. Iya beneran, di sekitar Indah juga gitu ya. Indah gitu kan. Mbak kan bisa gitu ya. Kalau di Gen Z itu enggak gitu. Banyak kan ya Indah mungkin karena influence dari barat gitu ya. Kalau di barat kan manggil orang tua pun nih Roland gitu kan. Enggak ada misalnya Mr. Roland kecuali dia misalnya memang punya dikasih apa sih namanya kalau shirt tuh Duke gitu. Nah itu dari gelar-gelar kebangsawanan gitulah teman Pro 2, baru dia shirt siapa yang botih shirt siapa gitu ya kan. Nah ini kalau di Bali itu kan biasa aja manggil Mariam gitu ya, Mariam ya udah, lebih padahal dia lebih sepul, lebih tua gitu. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Z itu terbiasa selalu tersedia, always available gitu ya. Walaupun Gen Z itu sangat menghargai privasi dan waktu istirahat. Jadi memilih untuk tidak membalas pesan di luar jam kerja itu bukan dianggap nggak sopan juga, melainkan sebagai bentuk menjaga keseimbangan mental menurut mereka ya. Mungkin gimana ya? harus ini sih kata Indah sih, harus ngadep gitu. Kalau Indah dulu dosbingnya begitu, bimbingan skripsi gitu, ngadep ke kantornya gitu, ke ruangannya gitu, ada waktu enggak, walaupun ditolak berkali-kali, ibu harus meeting, harus gini, harus gitu ya kan, harus minar, ya udah sih terima aja, namanya dibimbing ya kan, butuh gitu loh, BU, ya bukan sih, BU mah butuh uang, butuh sama bimbingan dosen, ya udah kita agak-agak lah ya kan,
agak-agak inilah apa namanya sih, merendahkan, mengurangi emosi, gengsi juga ya kan, biar sama-sama ini namanya orang butuh gimana gitu loh. Terus kata-katanya lebih baik jangan dicetin deh, lebih baik telepon kek, atau ini ibu boleh telepon enggak gitu dulu, chat dulu baru telepon, atau kalau enggak diangkat-angkat ya udah sih ngadep aja ke ruangan ibu dosennya, ibu pembimbingnya, biar aman, biar cepat lulus kan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Lanjut lagi ya, teman pro 2. Jadi serius nih, nggak ada yang mau sharing ininya apa yang FYP gitu. Ya udah sih, nggak apa-apa ya. Oke, teman pro 2, ada lagi yang FYP itu tentang kegabutan di zaman ini ya, teman pro 2. Apa-apa itu di posting gitu. Tapi apa ya, mungkin gabutnya karena dia mungkin sedang antre, sedang nunggu gitu ya, teman pro 2. Ini ada yang gabut banget, tapi ini informatif gak sih? Kayaknya sih gak penting deh ya, tapi ya gimana gitu. Ada yang ngitung, iseng banget ngitung lubang kursi yang ada di ruang tunggu. Tapi kursinya yang bagus ya, teman pro 2, yang dari besi gitu loh. Entah yang dari logam lah pokoknya, entah aluminium apa-apa nih. Itu kan ada ininya kecil-kecil tuh. Katanya tuh lubang kursinya ada di situ tuh. Jumlahnya tuh 6.384, ya Allah. Beneran loh. Tapi kalau menurut Indah ya, menurut Indah nih, enggak mungkin dia ngitung satu-satu, enggak mungkin. Jadi kan bentuknya kursinya tuh bisa dibilang itu kalau diluruskan itu jadi persegi panjang, teman pro 2. Cuma dia kan dibengkokin biar ergonomis ke badannya manusia, akhirnya dibentuk agak-agak kayak huruf S gitu ya, ada tempat duduk gitu loh. Ya nggak sih? Nah, itu kan bisa dihitung pakai panjang kali lebar. Nah, hitung aja tuh di pinggirannya, lubangnya 1 sampai berapa, misalnya sampai 120 gitu ya kan. Nah, itu dia, teman pro 2, dikaliin aja sama lebarnya, sama panjangnya. Udah dapet. Ya kan? Nggak satu-satu deh kayaknya. Nih, kalau ada komentar di tweet itu, bakal rame kali. Ngapain ngitung satu-satu, itu ini aja panjang kali lebar aja ngitungnya. Ini di thread ya, teman pro 2. Dan ada juga yang nimpalin gitu, yang balas, iya loh, aku juga ngitung ternyata 6.384 lubang, katanya gitu, teman pro 2. Aneh-aneh ya memang kelakuan warganet ini, teman pro 2. Kalau gabut ada aja yang kocak gitu ya. Misalnya ada yang posting posting aksi salah satu penumpang kereta entah KRL, entah bis ini kayaknya bis ini Transjakarta kayaknya nih, teman pro 2. Jadi duduk pakai topeng yang cuma punya mata satu, ya jelas lah penumpang yang lain jadi agak-agak gimana gitu. Ini apa sih? Jadi dia duduk pakai topeng yang matanya cuma satu gitu loh. Aduh, ada-ada aja sih kelakuannya netizen tuh gitu, teman pro 2. Kalau kamu lagi gabut ngapain, teman pro 2? Kalau Indah sih gabut udah bengong.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: 94,6 Pro 2 RRI, semenam teman terbaik kamu. Nah, nyampe juga di APK, teman Pro 2. Ayo, dipilih, teman Pro 2. Inflasi turun, dompetmu gimana? Nah, ini menjadi topik kita yang pertama di pagi hari ini di APK ya. Terus yang kedua itu, harga stabil bikin ekonomi makin nyaman. Iya nggak sih? Atau enggak sih? Terus yang ketiga, jurus Pemkab Sumenep menjaga harga. Kira-kira seperti apa ya, teman Pro 2? Kamu mantau enggak dari ya dari tiap hari? Hah, mantau enggak? Itu teman Pro 2 ya. Itu APK-nya yang bisa kamu pilih untuk dibahas, mana yang duluan yang pengen kamu dengerin, yang kita akan sharing-sharingkan duluan. Ya, ini bukan gosip atau drama, tapi ini mengenai duit dan dompet. Ya kan? Siapa yang kalau akhir-akhir ini ngerasa kayaknya pengeluaran itu makin gede gitu. Ya enggak sih? Hah? Gimana? Ayo, ini yang pertama ya, inflasi turun, dompetmu gimana? Itu yang pertama, harga stabil bikin ekonomi makin nyaman, iya enggak sih? Terus yang pilihan ketiga, jurus Pemkab Sumenep menjaga harga kira-kira kayak apa? Ya opore, cie. Ya opore. Dipilih ya, teman Pro 2, kita tunggu kebersamaan kamu. Topik kita yang akan dibahas duluan nih apa nih? Langsung aja komen-komen di 0853 348946 76.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman pro 2. Nih, Indah bukain ya yang apa namanya? Yang milih topik. Wait a minute. Wait a minute. Lemot. Oh, ada ternyata tadi yang jawab PBI ya. Saka katanya Likio. Aduh. Ya udah sih. Nah, ini minta topik yang pertama katanya inflasi turun dompetmu gimana gitu. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Oke, teman berdua ya. Memang yang namanya inflasi ini bikin bingung gitu ya. Kalau deflasi gimana? Bingung juga ya enggak? Inflasi turun, dompetmu gimana? Jangan buru-buru seneng katanya teman pro 2. Ya di April kemarin memang Sumenep sempat deflasi alias turun harga 0,4% teman pro 2. Tapi pas Mei data dirilis, inflasi tahunan kita malah melesat ke angka 5,12%. Ini ya kan gila ini. Yoi, year on year gitu ya. Dan angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur yang cuma 3,49% gitu. Sumenep masih jadi zona merah inflasi tertinggi di Madura. Siapa biang keroknya? Badan Pusat Statistik bilang kelompok makanan minuman teman pro 2 terutama beras, terus cabai rawit tentunya ya, bukan capir aja ya. Jadi penyumbang terbesar inflasi hampir 2,62%. Bayangin teman pro 2, harga cabai merah aja sempat loncat sampai 45,58%. Jadi intinya inflasi turun dikit di bulan sebelumnya itu bukan jaminan dompet kita langsung aman, tapi tetap harus pintar-pintar ngatur strategi belanja biar gak jebol. Kan kita gak tahu ya masa depan itu kayak apa, mau inflasi mau deflasi. Nah itu harus wise teman pro 2 membelanjakan duit kamu. Makanya jangan foya-foya. Ih Indah kok gak foya-foya, gimana hidupnya, burn out. Penyakitnya Gen Z nih, Gen Z milenial ya, yang terjebak dalam ini apa, dunia kerja. Burn out, akhirnya apa, foya-foya, biarin aja lah ini. Akhirnya apa, ya udah dompetnya juga jebol.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: like it. Okay, I'm gonna twist it like this. Ooh, like it.
1: Get loud.
2: Apega, aku pilih kamu.
3: Thank you banget teman Pro 2, kamu masih bersama Indah di pagi hari ini ya. Kita ngomongin topik-topik mengenai inflasi, deflasi ya kan. Kalau tadi topik yang pertama dipilih oleh Liuka di Instagram, inflasi turun dompetnya gimana? Dompetnya gak gimana-gimana, gajinya gak naik ya kan. Pendapatannya gak naik, kecuali kamu ada pendapatan lain, bisa aja sih terbantu ya kan. Nah ini topik yang kedua, harga stabil bikin ekonomi makin nyaman, iya gak sih? Nah ini dia, harga stabil bikin ekonomi makin nyaman. Jawabannya sih gak selalu coy, ya kan. Kalau dilihat dari data, memang harga beras sama ayam potong di Sumenep itu relatif oke lah ya, 11 sampai 13 ribu per kilo kalau beras, kalau ayam 38 kilo, 38 ribu per kilo maksudnya. Tapi lihat di sisi lain Tuan Pro 2 ya, banyak UMKM kecil yang malah gigit jari karena harga bahan bakunya yang lain itu naik gitu. Entah itu misalnya dari apa, packaging plastik gitu, atau kedelai misalnya. Nah ini juga tembus sampai 10.500 per kilo. Gimana tuh kita mau makan tahu tempe, gimana itu makanan masyarakat sejagat gitu ya kan, protein paling murmer nah, selain telur. Ternyata naik. Nah ini namanya stabil yang timpang teman 2. Buat kita yang beli jadi konsumir sih agak-agak seneng gitu ya. Tapi buat para pelaku usaha, vibe-nya tetap stres. Jadi istilah ekonomi nyaman itu sifatnya relatif banget. Buat yang dagang atau produksi, kenyamanan itu nggak kerasa kalau modalnya terus merangkak naik.

0: Pro 2, pernah dengar gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tem Pro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik, kayak sisa sayuran, daun kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Last but not least, topik yang ketiga kita, ada apa yang tadi teman pro 2? Walah, mana ini? Jurus PMK Sumenap yang menjaga harga, kira-kira kayak apa strateginya? Nah, ini seru nih teman pro 2 ini. Ini kalau ada orang usil, udah. Nguber terus ya kan? Nah, jurus PMK Sumenap menjaga harga itu teman pro 2 ya, banyak. Nggak diem PMK itu teman pro 2 ya. Mereka itu pernah launching ya warung inflasi ini teman berdua ya, digagas bareng PD Sumekar, lokasinya di Pasar Anom. Terus di warung ini tuh kita bisa dapetin beras dengan harga lebih ramah di kantong teman berdua. Nggak hanya itu, mereka juga aktif jalin kerjasama antar daerah buat jaga stok cabai biar nggak langka, dan bahkan lagi dirancang buat kasih subsidi ongkir buat daerah kepulauan biar harga nggak melonjak gara-gara biaya logistik ya. Terus juga pernah ngadain razia dadakan alias sidak bareng TPID ya, dan gerakan pangan murah bareng Bulog juga rutin digeber. Keren sih ya usaha Pemkab kita ini, tapi kita tetap wajib keep and real dan kritis juga teman pro 2, apakah langkah ini cukup efektif gitu ya untuk jangka panjang di Sumenap gitu ya. Kita sebagai warga bisa pantau-pantau aja gitu ya kan teman pro 2. Ini kayaknya tiga-tiga topik ini tentang inflasi ya teman pro 2. Well, mau inflasi mau apapun itu, kita individunya ya tetap jaga dompet, tetap kritis, dan tentu saja stay wise. Kenapa? Karena ya kamu yang lakuin tuh kamu teman pro 2 ya, yang mau foya-foya kamu, yang mau irit ya kamu, yang mau hemat ya kamu gitu. Dampaknya ya ke kamu juga gitu kan. Ya udah, nanti di jam 9 kita ada Muda Ngide. So, keep stay tuned please.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

teman Pro 2, ekonomi itu bukan cuma grafik naik turun ya, tapi soal hidupnya rakyat kecil. UMKM, kreator lokal, pedagang online, semua jadi tulang punggung. Anak muda sekarang gak cuma cari kerja, tapi juga bikin kerja. Dari bisnis kecil, kolaborasi, sampai ekonomi digital. Kalau ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya kerasa sampai ke atas. Itu baru namanya ekonomi yang nafasnya panjang. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: tentang bagaimana menyikapi beda itu biasa, tapi kok masih gampang kepancing. Ais, emang kamu ikan kepancing? Soalnya mulutnya suka komat kamit, makanya kepancing. Aduh, teman berdua ya. Pertama-tama fakta keren dulu ya teman perdua ya. Menurut survei Kementerian Agama, indeks kerukunan umat beragama KUB di tahun 2025 di Indonesia teman perdua ini mencapai 77,89% ya, tertinggi dalam 11 tahun terakhir teman perdua. Ingat ya, tertinggi. Dan dimensi toleransi bahkan menyentuh 88,82. Kalau survei LSI, nih LSI ini jadi kayak pemilu survei LSI. LSI lingkar apa sih? Lupa aku. Ya bentar ya. Lembaga Survei Indonesia. Itu mengatakan teman berdua 97,3% masyarakat Indonesia itu merasa bebas menjalankan ibadah. Secara angka kita baik-baik saja. Tapi kok di medsos ya? Kita masih gampang banget terpancing teman berdua. Satu kontennya leh, satu kata-kata beda interpretasi langsung viral, rame banget. Bahkan ternyata ya di tahun lalu ada riset dari Kemenag yang menemukan bahwa konflik sosial keagamaan sekarang itu lebih banyak dipicu oleh dinamika internal sendiri gitu, agama itu sendiri gitu, beda tafsir, beda praktik ibadah, klaim otoritas gitu ya. Bukan cuma antar agama tapi interagama ada juga ya kan konfliknya. Artinya apa? Kita lebih sering ribut sama sesama karena beda pandangan daripada sama yang beda agama. Ini ironi teman berdua ya. Kalau angka kerukunan tinggi tapi trigger konflik juga makin dekat ya. Disinilah letak tantangan generasi kita ke depan teman berdua. Jangan cuma bangga sama data, tapi kita juga harus sadar beda itu bukan ancaman tapi warna.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temani Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, Teman Pro 2, kita sebagai yang muda-muda sering banget dibilang generasi paling toleran. Ya masih muda, ya kan? Masih mengerti kalau udah tua, susah dibilangi. Dan ini emang ada datanya Teman Pro 2 ya. Riset dari Kemenak Barang Alfara di 2025 menyebutkan indeks toleransi Gen Z itu di 79,65, lebih tinggi dari milenial katanya, beberapa koma tapi ya, milenial itu 79,07. Nah, kalau baby boomers itu 78,63. Ya. Kita juga paling unggul nih Gen Z dalam hal enggak membubarkan kegiatan keagamaan pihak lain. Keren kan? Ya, yeah. Tapi di sisi lain Teman Pro 2, data dari KPID ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Anunya sendiri lupa. KPID Jawa Barat Teman Pro 2 di tahun 2025 ngasih fakta mencengangkan, 52,41% Gen Z itu mengalami pergeseran nilai-nilai keagamaan karena pengaruhnya medsos. Nilai religi Gen Z ini tergerus hampir separuh lebih. Bayangin ya, kita yang katanya toleran tapi nilai-nilai dasar agama kita goyang gara-gara konten medsos. Terus apa hubungannya sama agama kepancing? Ya ini dia. Santai Teman Pro 2 nih ya. Ketika nilai religi kita superficial atau hanya ada di permukaan aja ya, kita jadi gampang ke trigger ya, kepancing sama konten-konten provokatif. Itu dia, lu gak deep lu agamanya. Nah, itu lebih reaktif ya daripada sifat reflektifnya gitu. Makanya Kemenak itu bilang generasi muda adalah kunci keberlanjutan bangsa. Dan pendidikan agama di sekolah sama di kampus itu harus bisa menumbuhkan sikap keberagaman yang moderat, toleran, dan inklusif. Jadi jangan bangga jadi generasi paling toleran versi angka, tapi nyatanya gitu ya, gak paham esensi toleransi ya, cuma ikut-ikutan biar kelihatan keren. Aish, jangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Yo, balik lagi ngobrol dua. Kita bedah-bedah biang keroknya kenapa kita gampang kepancing. Oke. Kenapa kita gampang kepancing, teman Pro 2? Jadi Kemenak dalam laporan pemetaan potensi konflik sosial berdimensi keagamaan di tahun 2025 nemuin fenomena baru, teman Pro 2. Segitiga konflik diskursif namanya. Gabungan antara ujaran kebencian, ya, hate speech, misinformasi, dan juga politik identitas. Ini, ini disebut sebagai mesin percepatan konflik katanya tuh. Segitiga konflik diskursif, ya, ingat ya, ujaran kebencian, misinformasi, dan politik identitas. Ya, jadi tim leader di pemetaan ini tuh, di proyek ini, di Kemenak ini, bilang ya, ketika kerentanan emosi bertemu provokasi digital, sengketa kecil bisa berubah menjadi bom, bisa menjadi krisis besar dalam hitungan jam gitu. Dan lebih parahnya lagi, teman Pro 2, ya, surveinya itu nemuin 34,1% responden berada dalam kategori regulasi emosi rendah, alias gampang bingit, emosinya tersulut. Makanya kalau kita main medsos, 92, satu berita hoax tentang agama itu langsung disebar tanpa cek fakta, langsung komentarnya beda-beda, ya kan? Beda paham, beda pemikiran, beda pof, langsung dihujat. Kalau menurut guru besar UIN Didin Nurul Rosyidin, ini juga ngasih warning sama kita semua, waspadai politik adu domba berkedok agama di media sosial. Dan strategi ini tuh kerap dimanfaatkan kelompok ekstrim ya untuk mendelegitimasi ulama moderat dan pemerintah. Jadi tuh kita bisa banget dipermainkan, teman berdua. Kita dikondisikan untuk reaktif, bukan kritis ya. Kita dibuat gampang pecah sama isu-isu yang sebenarnya bisa kita selesaikan dengan kepala dingin. Makanya teman Pro 2, sebelum share sebuah konten agama, sebelum komen dan sebelum ngejudge, tarik napas dulu, cek fakta, terus ditanya sama diri sendiri, ini fakta atau provokasi? Itu ya.

0: 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Baik lagi teman Pro 2 di Muda Ngide. Yang terakhir ya, kita teman Pro 2. Kenapa sih meskipun ternyata angka-angka survei menyatakan bahwa Gen Z itu paling toleran, tapi ternyata paling seneng kepancing masalah konten-konten medsos keagamaan gitu ya teman Pro 2. Masalah konten keagamaan di medsos, salah, enggak gitu. Selain tadi dibilang bahwa ada segitiga konflik diskursif antara gabungan antara ujaran kebencian, misinformasi, dan juga politik identitas, teman Pro 2, kita kalau di Sumenep, bangga Sumenep. Sumenep yang punya kampung moderasi beragama, ya kan? FKUB Sumenep juga memastikan kerukunan di sini tuh berjalan harmonis ya di Sumenep ini, teman Pro 2, didukung sama sikap saling menghormati dan kearifan lokal yang kuat. Bahkan tokoh lintas agama sempat ngasih apresiasi ke Bupati Ahmad Fauzi ya yang membangun kerukunan di Sumenep. Tapi moderasi beragama itu bukan cuma program pemerintah, teman Pro 2. Ini tentang keseharian kita, tentang cara kita ngebedain mana opini, mana ujian kebencian, penghinaan, dan segalanya itu ya. Tentang keberanian kita buat ngomong stop kalau ada teman atau keluarga yang mulai nyebar ujaran kebencian, terus kita speak up gitu, stop please, jangan ngomong itu. Gitu teman Pro 2 ya, itu moderasi beragama. Terus yang disuruh stop ya udah diam aja gitu, apa kamu nggak mau ini, nggak mau cari apa kebenaran ya. Gitu, caranya aja udah salah, udah gak benar gitu. Gimana mau cari kebenaran yang damai, ya kan? Nah, beda itu biasa, teman Pro 2. Tapi kalau gampang pancing, itu opsi. Opsi pribadi. Makanya kita sebagai generasi yang punya modal besar, kita melek digital, kita itu kritis, kita toleran secara data. Tapi semua itu bakalan percuma kalau kita nggak bisa ngelola emosi kita gitu. Terus kita nggak punya literasi digital yang mumpuni gitu ya teman Pro 2. Moderasi beragama itu bukan meniadakan perbedaan teman Pro 2, tapi merawat keanekaragaman, keberagaman dengan sikap saling menghargai. Jadi ayolah kita yang muda-muda ini jadi generasi yang nggak gampang kepancing, nggak gampang terprovokasi, terus literasi digital terutama tentang topik-topik keagamaan ya, konten-konten keagamaan, ya udah silah kita jadi yang kuat gitu, yang beda gitu ya kan, bukan dikit-dikit jadi punya alasan untuk buat bertengkar gitu. Karena Indonesia Sumenep khususnya, kita ini bisa jadi perekat bukan pemecah ya. Oke, okay, stay moderate, stay cool. Sampai jumpa lain kesempatan. Indah pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2.

Trisila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2. Sebelum kita request lagu favorit kamu ya, Anis hadirkan dulu informasi menarik buat kalian semuanya. Dan kabar pertama teman Pro 2, Belgia mengandaskan perlawanan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor meyakinkan 1-4 pada babak 16 besar yang berlangsung di Seattle Stadium di hari Selasa tadi ya. Meskipun bermain di hadapan pendukung Amerika, Belgia tampil memukau untuk menggenggam tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Congratulations ya buat Belgia ya. Oke, okay, next teman Pro 2, kontingen SMPN 1 Lenteng sukses menorehkan prestasi gemilang dengan meraih predikat juara umum 2 dalam kejuaraan pencaksilat Bupati Cup Sumenep 2026 di Gor Indoor Ayani. Selain membawa pulang trofi juara umum, sekolah ini juga berhasil melahirkan pesilat terbaik dalam ajang tersebut. Tampil efektif dengan menerjunkan 10 atlet, SMPN 1 Lenteng berhasil mengoleksi 5 medali emas, 2 medali perak, dan juga 3 medali perunggu. Dan ke kabar lainnya teman Pro 2. Teman Pro 2, harapan Portugal untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026 harus pupus. Seleção das Quenas tersingkir di babak 16 besar setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol. Kekalahan ini sekaligus menjadi momen emosional bagi sang kapten Cristiano Ronaldo yang besar kemungkinan sudah memainkan pertandingan terakhirnya di ajang Piala Dunia. Usai pertandingan, Ronaldo akhirnya angkat bicara. Melalui unggahan jurnalis ternama Italia Fabrizio Romano, dia ini mengaku menerima hasil tersebut dengan lapang dada dan dia juga menegaskan sudah memberikan segala yang dimilikinya selama membela Portugal. Ya, apa deh. Ya udah Cristiano Ronaldo waktunya istirahat mungkin kali ya. Itu dia teman Pro 2 untuk update informasi di Info Pro 2. Kita lanjut ya ke Pro 2 Hitlist. Jangan lupa kalian yang pengen request lagu boleh banget ya lewat WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro 2. Semangat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Radio FM Sumeneb. 94,6 RRI Pro FM Sumeneb, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mau request lagu apa nih di Pro 2 Hitlist? Wow, ini udah banyak banget yang masuk ya di WhatsApp-nya kita. Dan seperti biasa, lagunya Sabrina Leonor. Banyak banget ini yang pengen dengerin. Boleh, boleh, boleh. Nanti Anis hadirkan ya buat kamu ya. Yang lainnya boleh dong teman Pro 2. Masa cuma Sabrina Leonor doang yang di request? Lagu lain boleh, lagu-lagu terbaru ya. Karena di playlist kita banyak nih lagu-lagu baru. Kayak lagu dari It Gita, terus lagu dari Dipa, Dipa Barus. Ada kok ya. Oh ini ada juga Kak. Kak Zulia, katanya pengen lagunya Angie Carvalho, boleh yang remuk ya. Salamnya buat kakak penyiarnya dan Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you ya buat Kak Zulia ya. Ditunggu nanti lagunya dari Angie Carvalho. Nah, Anis hadirkan dulu nih dari Sabrina Leonor dengan Haha.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pop Indonesia on Radio FM 96.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih kepikiran kalau bisa balik ke masa lalu, apa nih yang bakal kamu perbaiki? Nah, perasaan itu yang coba dituangkan sama Step Jaxel lewat single terbarunya yang berjudul Memeluk Sekali Lagi. Lagu ini tuh bukan sekedar cerita tentang kehilangan seseorang, tapi ternyata juga tentang menerima kenyataan kalau hidup itu gak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada penyesalan, ada kegagalan, tapi selalu ada kesempatan buat bangkit dan juga menyusun semuanya kembali. Dan menariknya, teman Pro 2, Step Jaxel ini mengaku lagu ini hadir dari pengalaman pribadinya. Menurutnya, judul Memeluk Sekali Lagi seperti sebuah harapan untuk bisa memutar waktu kembali ke titik awal dan juga mengambil keputusan yang mungkin bisa membuat semuanya itu lebih baik. Tapi teman Pro 2, pesan yang ingin disampaikan justru mengajak pendengarnya berdamai dengan masa lalu dan juga melangkah ke depan. Dalam proses produksinya sendiri, Step Jaxel menggandeng Satrio Alexa sebagai penulis lagu sekaligus produser. Aransemen musiknya dibuat sederhana dengan tempo yang pelan sehingga fokus utama benar-benar ada pada lirik dan juga emosi yang ingin disampaikan. Dan hasilnya lagu ini terasa hangat, jujur, dan sangat mudah ya untuk dihubungkan dengan pengalaman banyak orang. Jadi buat kamu yang lagi ada di fase overthinking, gagal, atau mungkin sedang mencoba berdamai dengan keadaan, mungkin lagu Memeluk Sekali Lagi ini bisa jadi teman yang pas ya teman Pro 2. Karena kadang kita tuh memang gak butuh jawaban untuk semua hal. Cukup ruang untuk menerima, kemudian pelan-pelan bangkit kembali.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist kali ini ya. Ada lagu-lagu mancanegara terbaru bakalan hadir di ruang dengar kamu. Nah, kabar yang keren teman Pro 2 buat para penggemar 80s nih ya, boy group asal Korea Selatan yang kembali membuktikan kalau mereka itu masih jadi salah satu nama terbesar di industri K-pop dunia. Mini album terbaru mereka yang berjudul Golden Hour Part

5 resmi debut di posisi number 1 Billboard 200 ya, alias tangga lagu paling bergengsi di Amerika Serikat. Dan ini bukan cuma sekedar naik peringkat aja, tapi juga menjadi album ketiga 80s yang berhasil menempati posisi puncak chart tersebut, teman Pro 2. Dan yang lebih keren lagi, Golden Hour Part 5 ini mencatat sekitar 228 ribu unit setara album di pekan pertama perilisannya. Dan angka itu menjadi pencapaian tertinggi sepanjang karir 80s. Dari jumlah tersebut, sekitar 223 ribu berasal dari penjualan album fisik, yang menunjukkan betapa solidnya dukungan para penggemar di seluruh dunia. Dan gak berhenti di situ, teman-teman, 80s ini juga sukses mencetak 9 album berturut-turut yang masuk top 10 Billboard 200. Dan rekor ini membuat mereka itu menjadi grup dengan jumlah top 10 terbanyak di dekade 2020-an ya, yang melampaui rekor yang sebelumnya mereka alami apa bahasanya ya, yang mereka dapatkan ya bersama dengan grup K-pop lainnya. Jadi prestasi ini, teman Pro 2, kembali membuktikan kalau musik K-pop ternyata masih punya pengaruh besar ya di pasar global. Lewat konsep yang kuat, performa panggung yang total, dan juga fanbase yang luar biasa loyal, ternyata 80s ini juga berhasil memperkuat posisinya sebagai salah satu grup paling berpengaruh di generasi mereka. Ih, keren banget 80s ini ya. Ternyata gak cuma BTS, teman Pro 2, yang sering masuk Billboard ya. Ternyata si 80s ini juga banyak prestasinya ya di Billboard ya. Oke, sukses terus untuk 80s.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Teman Pro 2 dibuka 11.32 menit, saatnya kita mengumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat duhur, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

menantikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 9.6 RRI Prodi FM, semua teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Prodi lanjut ya, masih di Prodi Santai Siang. Sekarang kita ngomongin tentang bisnis yuk. Apalagi nih yang bisa kita coba. Nah, thrifting teman Prodi, hobi cari outfit bisa jadi sumber cuan. Nah, teman Prodi, belakangan ini siapa sih yang enggak kenal sama istilah thrifting? Dari yang awalnya cuma hobi cari outfit unik, sekarang itu ternyata justru berkembang jadi peluang bisnis yang menjanjikan, terutama buat anak muda. Thrifting sendiri adalah aktivitas membeli dan menjual kembali pakaian bekas yang masih layak pakai, bahkan gak jarang kondisinya tuh masih sangat bagus. Yang bikin menarik, banyak item thrift punya model yang unik, vintage, atau bahkan berasal dari brand terkenal dengan harga jauh lebih terjangkau ya dibandingkan produk baru. Nah, makanya nih gak heran kalau sekarang itu banyak anak muda yang lebih bangga bilang outfit aku thrift semua daripada harus beli baru dengan harga yang mahal. Selain lebih ramah di kantong, thrifting ini juga dianggap lebih ramah lingkungan karena membantu mengurangi limbah tekstil. Jadi selain tampil kece, ternyata kita juga ikut mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Nah, teman Prodi, kalau kamu dikasih pilihan, kamu lebih suka beli baju baru atau hunting di toko thrift nih? Siapa tahu justru menemukan outfit yang gak dimiliki orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin bisnis yang modalnya itu nggak terlalu besar tapi peluangnya cukup menjanjikan, thrifting bisa jadi salah satu pilihan. Alasannya sederhana ya, tren fashion selalu berubah, tapi banyak orang tetap ingin tampil keren tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Nah, disinilah bisnis thrift ini punya pasar yang cukup luas. Menariknya lagi, setiap barang thrift biasanya punya karakter yang berbeda, jadi pelanggan rasa mendapatkan sesuatu yang lebih eksklusif karena kemungkinan besar nggak ada barang yang benar-benar sama. Sekarang pun penjual thrift itu nggak cuma mengandalkan toko fisik, banyak yang sukses ya berjualan lewat Instagram, kemudian TikTok Live, Marketplace, sampai siaran langsung yang memungkinkan pembeli itu melihat kondisi barang secara detail. Jadi kalau kamu suka dunia fashion, hobi berburu pakaian unik, sekaligus aktif di media sosial, nah bisnis ini bisa jadi peluang yang layak untuk dicoba. Teman Pro 2, kalau mulai tertarik menjalankan bisnis thrifting, sebenarnya langkah awal tuh nggak serumit yang dibayangkan. Jadi kamu tuh bisa pertama-tama tuh tentukan dulu nih target pasarnya. Mau fokus ke fashion pria, wanita, streetwear, vintage, atau mungkin pakaian olahraga. Dengan target yang jelas, kamu jadi lebih mudah memilih produk. Selanjutnya cari supplier yang terpercaya. Pastikan pakaian yang dijual itu masih layak pakai, bersih, dan kualitasnya tuh bagus. Setelah itu lakukan proses sortir supaya barang yang dipasarkan benar-benar menarik, teman produk. Dan yang juga gak kalah penting adalah foto produk. Sekarang pembeli itu lebih tertarik kalau foto barang terlihat rapi, pencahayaannya bagus, dan memperlihatkan detail produk secara jelas. Dan terakhir, manfaatkan juga nih media sosial itu sebagai etalase. Upload konten secara rutin, kemudian buat video mix and match outfit, atau sesekali lakukan live shopping ya, supaya calon pembeli itu bisa melihat barang secara langsung. Ini udah banyak sih sebenarnya teman Pro 2 ya, kalau di marketplace, di beberapa marketplace yang jual barang thrift itu. Dan gak cuman baju doang sih. Nah, gak cuman baju doang, ada yang jual komik ya, sepatu itu banyak banget tuh teman Pro 2 ya. Apalagi yang branded-branded, itu pembelinya juga banyak. Nah teman Pro 2, dalam bisnis apapun termasuk thrifting ini, konsistensi tetap jadi kunci utama. Jangan hanya fokus jualan tapi juga bangun kepercayaan pelanggan. Misalnya dengan memberikan informasi kondisi barang secara jujur, kemudian ukurannya itu jelas, dan pelayanan yang cepat maupun ramah. Di era digital seperti sekarang, branding ini juga penting. Coba deh buat nama toko yang mudah diingat, kemasan yang menarik, dan juga aktif berinteraksi dengan pelanggan lewat media sosial. Yang paling penting, jangan takut memulai meskipun dari jumlah stok yang sedikit. Banyak pelaku bisnis thrift yang awalnya tuh hanya menjual beberapa potong pakaian aja, kemudian berkembang nih menjadi toko online dengan pelanggan dari berbagai daerah, teman Pro 2. Siapa tahu nih, hobi berburu pakaian unik yang selama ini cuma buat koleksi pribadi, ternyata justru bisa berubah menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Jadi teman Pro 2, kalau kalian punya modal buat mulai bisnis hari ini, kira-kira lebih tertarik buka usaha thrifting atau bisnis kuliner nih? Apapun pilihan kamu, pastinya semoga bisa jadi langkah awal menuju cuan, teman Pro 2.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 94,6 RRI Pro di FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Inggris memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Stadion Agteza. Kick off sempat tertunda sekitar 1 jam ya karena cuaca yang buruk. Nah, meskipun tampil dominan di awal laga, tetapi Inggris lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Jude Bellingham membawa Inggris unggul lewat 2 gol pada menit ke-36 dan ke-38. Meksiko kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Quinones pada menit ke-42 sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-1. Di babak kedua, Inggris harus bermain dengan 10 orang setelah Gerald Kwanza menerima kartu merah pada menit ke-54. Meskipun kalah jumlah pemain, Harry Kane sukses mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-60 untuk membawa Inggris unggul 3-1. Meksiko kembali memperkecil skor lewat penalti Martinez pada menit ke-69. Tuan rumah terus menekan hingga akhir pertandingan, namun Inggris mampu mempertahankan keunggulan 3-2. Hasil ini membawa The Three Lions melaju ke perempat final dan akan menghadapi Norwegia yang sebelumnya berhasil menyingkirkan Brazil. Wow, kalau kalian dukung siapa nih nanti teman Pro 2 di perempat final? Dukung Inggris kah atau mungkin dukung Norwegia? Ya udah, kita nantikan aja ya untuk pertandingannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Telang 2 Madura United resmi mengumumkan perekrutan winger asal Timor Leste, Paulo Gali Preitas, dengan status pinjaman selama satu musim untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran pemain berusia 21 tahun ini diharapkan bisa menambah kekuatan lini serang Laskar Sape Kerap. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB Anissa Zafarina, mengatakan keputusan merekrut Gali Preitas didasarkan pada kualitas permainan yang sudah dibuktikannya selama berkarir di kompetisi Indonesia. Dan menurutnya pemain timnas Timor Leste itu memiliki daya ledak, visi bermain, dan kreativitas yang sesuai dengan kebutuhan tim. Kehadirannya juga diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan penting bagi Laskar Sape Kerap untuk bersaing di papan atas klasemen pada musim 2026-2027. Dengan bergabungnya Paulo Gali Preitas, Madura United terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad yang kompetitif demi menghadapi ketatnya persaingan di kompetisi musim mendatang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Sumeneb resmi memberangkatkan atlet-atlet terbaiknya untuk berlaga dalam ajang bergengsi International Invitational Petang Tournament. Prosesi pelepasan kontingen ini dilepaskan di depan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumeneb dan pada kejuaraan berskala internasional yang mulai bergulir hari ini. Teman Pro 2 FOPI Sumeneb memboyong sebanyak 15 atlet andalan didampingi 2 orang ofisial. Nah, Ketua Harian FOPI Sumeneb Taufik Rahman mengungkapkan bahwa seluruh atlet yang didelegasikan sudah melalui serangkaian persiapan yang matang dan seleksi ketat sebelum dinyatakan siap bertanding di level internasional. Taufik juga menambahkan bahwa kualitas persaingan di tingkat internasional dipastikan berjalan sangat ketat, namun dengan persiapan intensif yang sudah dilalui, pihaknya optimis para atlet mampu memberikan performa terbaik dan juga bersaing memperebutkan podium. Keikutsertaan dalam turnamen internasional ini diharapkan menjadi sarana penting untuk mengukur kemampuan atlet daerah sekaligus menambah jam terbang mereka dalam menghadapi kompetitor dari berbagai negara.

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar motor lewat tapi suaranya bikin kaget satu kampung? Nah, itu dia yang disebut knalpot brong. Teman Pro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin mailing di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ornelis, ang ating walahagang Disney.
1: Teman Pro 2 Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Semonok sukses menggelar kejuaraan pencak silat Bupati Cup 2026 di Gedung Indoor Gor Ayani Panglikur. Kompetisi yang diikuti 439 atlet ini ditutup secara resmi oleh Komandan Kodim dan Dim 0827 Semonok Letkol Infantri Catur Persada. Ketua PSN Perisai Putih Cabang Semonok Imam Syafi'i mengapresiasi tinggi antusiasme dan juga sportivitas seluruh peserta yang sudah berkompetisi secara sehat sejak tingkat SDMI, SMP, MTS hingga SMA sederajat. Dan menurutnya kejuaraan ini menjadi wadah penting untuk menjaring bibit unggul pesilat potensial sejak usia dini. Dan diharapkan pertandingan ini tuh ini ya berjalan dengan kompetitif teman-teman dua dan juga tertib begitu ya.
2: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Semenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang dan Pamekasan. Kita membuka ruang. Inilah, jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Semenep, ingin menjual Kabupaten Semenep melalui event pencak silat. Inilah pencak silat kita.
1: Teman Pro 2, juara umum tingkat SD diraih oleh SRT 49 Semenep disusul SDN Kolor 2 di posisi kedua dan SDN Perak Barat 6 Surabaya sebagai juara ketiga. Untuk tingkat SMP, juara umum 1 kembali diraih SRT 49 Semenep, posisi kedua diraih SMPN 1 Lenteng dan posisi 3 disabet oleh SMPN 7 Surabaya. Sementara pada kategori SMA sederajat, juara umum 1 sukses diraih oleh Ponpes Al-Amin Prenduan, juara kedua diraih SMA N2 Semenep dan juara ketiga diraih oleh SMA N2 Bangkalan. Teman Pro 2, pada penghargaan individu, predikat pesilat terbaik putra usia dini diraih oleh Octaviano Tristan dari SDN Lalangon 1 dan putri diraih oleh Aida, SDN Angkatan 2 Kangean. Kategori pra-remaja putra diraih Muhammad Mufin dari SMPN 1 Lenteng dan putri diraih oleh Laili Istiqomah, teman Pro 2. Kemudian untuk kategori remaja terbaik diraih Togar Apri Fatahillah dari MAN 1 Semenep untuk putra dan Nadia Tusalihah dari SMAN 2 Semenep untuk putri. Untuk pesilat terbaik kategori dewasa putra diraih oleh Fendi Prabowo dari SMAN 1 Gapura dan juga putri diraih oleh Syarafa Abadiah dari SMAN 2 Bangkalan. Wow, congratulations ya buat yang sudah menjadi juara. Yang belum, next event mungkin akan bersinar ya kalian semuanya teman-teman.

0: Radio Sayang. Radio Santai Siang.
1: 9.6 RRI Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Reza Octavion atau Reza Arab ini resmi memulai langkah baru di industri perfilman dengan menjadi sutradara film komedi horor, harusnya horor ya. Nah, diproduksi SJ Pictures, film ini juga menjadi debut layar lebar bagi 9 anggota geng Marathon Teman Pro 2. Selain duduk di kursi sutradara, Reza juga turut menjadi pemeran utama sebagai karakter bernama Mas. Karakternya adalah sosok hantu penggemar anime yang tanpa diduga harus bekerja sama dengan sekelompok kreator konten yang mengalami krisis ide dan juga finansial. Kehadiran harusnya horor juga menandai semakin banyaknya kreator digital yang melebarkan sayap ke industri film Teman Pro 2. Dengan pertumbuhan jumlah penonton bioskop Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, layar lebar sekarang itu menjadi ruang baru bagi para kreator. Dan Reza ini mengaku bangga bisa membawa seluruh anggota Marathon tampil bersama dalam sebuah film. Dia juga mengatakan kesempatan bekerja sama dengan SJ Pictures untuk menghadirkan karya yang berbeda sekaligus menjadi tantangan baru bagi Reza. Ih, keren banget ya. Nah, seperti apa filmnya? Ya udah, ditungguin aja Teman Pro 2 ya untuk filmnya yang judulnya harusnya horor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: KWS Sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, FFM Studios, dan Langit Pictures menghadirkan film drama Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Dan film ini disutradarai oleh Muhammad Amrul Umami dengan naskah karya Muhammad Ali Gifari. Cerita berpusat pada Dinar yang diperankan Davina Karamoy, seorang perempuan yang hanya memiliki Mama Endang. Dan Mama Endang yang diperankan Foni Anggra ini menyembunyikan utang keluarga dan penyakit kanker demi kebahagiaan putrinya. Kehidupan Dinar berubah setelah bertemu dengan Faiz yang diperankan oleh Farhan Rashid. Kehadiran Faiz ternyata membawa harapan baru dan diterima hangat oleh Mama Endang ini. Dan kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena berbagai persoalan datang bersamaan. Teman Pro 2, Dinar harus membayar kuliah, melunasi hutang, dan juga membiayai pengobatan ibunya. Nah, di tengah tekanan tersebut, Firman yang diperankan Bismo Satrio menawarkan jalan keluar. Bantuan itu mengharuskan Dinar membayar harga yang menyangkut kehormatannya. Dan Teman Pro 2, Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, ini tayang, akan tayang di bioskop ya, mulai tanggal 30 Juli 2026. Oh, bulan ini ternyata Teman Pro 2. Nah, yang suka drama, yang suka genre drama-drama, kayaknya cocok ya nonton ini Teman Pro 2 ya. Judulnya Andai Waktu Bisa Diulang Kembali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: US Sign Young, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, Jonghan dan Joshua Seventeen dikonfirmasi tengah mempersiapkan unit baru yang ditargetkan debut pada Oktober nanti. Kabar ini muncul setelah laporan media lokal Korea Selatan menyebut keduanya akan membentuk unit duo terbaru dari grup tersebut. Ladies Entertainment kemudian membenarkan persiapan tersebut melalui pernyataan kepada Dispatch ya, tanpa mengungkapkan rincian konsep maupun jadwal perilisan. Agensi menyatakan Jonghan dan Joshua sedang menyiapkan debut unit dengan target peluncuran pada Oktober tahun ini. Unit Jonghan dan Joshua akan menjadi duo berikutnya yang diperkenalkan Seventeen setelah sejumlah unit beranggotakan dua personil sebelumnya. Dan sebelumnya grup ini sudah menghadirkan JXW, kemudian HXW, JXM, DXS, dan juga VX sebagai proyek unit khusus. Dan teman Pro 2, unit Jonghan Wonwoo ya, ini sudah ada sebelumnya, ada juga Hoshi bersama dengan Woozi dalam proyek sebelumnya juga ada. Sementara CXM yang beranggotakan Escopes dan Mingqiu dengan DXS mempertemukan Dokyun DK ya serta Songkwan dalam satu unit. VX ini juga menjadi unit duo yang mempertemukan Vernon dan DX teman Pro 2, menambah variasi aktivitas individual anggota Seventeen. Kehadiran unit-unit tersebut memperluas karya grup melalui perpaduan karakter musikal berbeda dari setiap pasangan anggota. Dan debut terbaru ini juga menandai aktivitas Jonghan setelah menyelesaikan kewajiban militernya pada akhir Juni lalu. Jonghan resmi menyelesaikan masa tugas setelah menjadi anggota pertama Seventeen yang menjalani wajib militer. Sebelumnya Jonghan ini memulai masa wajib militernya pada September 2024 dan sempat menghentikan sebagian kegiatan grup. Playdis Entertainment belum menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai nama unit, kemudian album dan juga format formasi untuk duo terbaru dari Seventeen ini, teman Pro 2. Dinantikan aja ya, oke? Okay?

Teman Prodos, saat lagi di pukul 14.52 menit, saatnya kita mengumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat asar, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz, foto dong." Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan, gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi, udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

Maafkan kami ya Rasul, jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu ya Rasul.

0: Info Pro 2.
1: Halo, selamat sore teman Pro 2.
2: Sore Kak Meli.
1: Kenapa nih Kak Isal kok langsung ketawa ya? Ada yang lucu apa gimana nih?
2: Enggak kan, biasanya kan 94, alun langsung.
1: Oh, nanti. Selamat sore. Nanti.
2: Oke, siap.
1: Oke, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke sore ceria ya, kita update info Pro 2 dulu nih. Di informasi pertama ada apa nih Kak Isal?
2: Oke, di info pertama Kak Mel, ini ada Dinas Pendidikan nih Kabupaten Sumenep yang menggaungkan gerakan ayah wajib hadir. Oh ya, aku dong ini. Jadi bisa dibilang ini ya sebagai bagian dari peringatan Harganas nih, peringatan Hari Keluarga Nasional. Nah, yang ke-32. Seruan ini juga menjadi ajakan nyata nih Kak Mel agar para ayah ini semakin aktif mengambil peran dalam tumbuh kembang anak. Nah, mulai dari lingkungan keluarga hingga ini ya ke dunia pendidikan gitu. Jadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Haji Muhammad Iseng juga bilang bahwa keberhasilan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh sekolah. Nah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kehadiran seorang ayah dalam kehidupan sehari-hari.
1: Wah, bagus gitu. Nih. Memang ayah ini harus berpartisipasi ya,
2: ini
1: soalnya.
2: Ini yang gara-gara ibu-ibu ini ya. Dinuntut
1: bukan.
2: Ya jadi ya.
1: Bukan. Pernah nggak sih kamu dengar info kalau Indonesia itu tingkat fatherlessnya itu tinggi katanya. Benar, gitu. Benar. Nah, makanya Melody mendukung.
2: Setuju.
1: Oke, itu produk kita ada informasi yang kedua ya. Kejaksaan Negeri Sumenep terus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana yang memenuhi syarat. Sepanjang Januari sampai Juli 2026 tercatat 3 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme itu, Tempro 2. Kepala Seksi Pidana Umum atau Kasipidum Kejaksaan Negeri Sumenep, Vicentius Tampu Bolon menjelaskan kalau dari 3 perkara yang diselesaikan melalui restoratif justice ini, 2 diantaranya merupakan kasus lalu lintas, sedangkan 1 perkara lainnya merupakan kasus penganiayaan.
2: Waduh. Ini nih yang enggak bisa dihabis pikir ya.
1: Iya.
2: Ini lalu lintas loh Kamel. Jadi ya enggak apa-apalah, lebih baiknya hati-hati aja gitu kan kalau masalah lalu lintas.
1: Ya penganiayaan juga serem sih ini ya, penganiayaan ya.
2: Ya okay. Benar ya, penganiayaan juga sih. Nah, di info yang selanjutnya Kamel, ini dari ini ya. Kontingen TMI Al-Amin Parindon ini sukses meraih predikat juara umum dalam kejuaraan pencak silat antar pelajar sekabupaten Sumenep kategori SMA, SMK, MA. Dan prestasi pada ajang Bupati Cup 2026 yang diselenggarakan Perguruan Silat Nasional atau PSN Perisai Putih Cabang Sumenep ini diraih setelah tim membawa pulang 7 medali emas dan 5 perak dan juga 6 perunggu nih. Wih, kerennya. Jadi gelar juara umum tersebut dipastikan setelah kontingen TMI Al-Amin Parinduan mendominasi beberapa kategori lomba, mulai dari tanding praremaja, seni tunggal praremaja, tanding remaja hingga seni tunggal remaja.
1: Oke, okay, Pro 2 itu dia update info Pro 2 di hari ini ya. Dan kalau kamu pengen akses lebih banyak informasi ya, berita, kamu bisa akses di rri.co.id. Okay.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 RRI Pro FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Aduh, sibuk banget nih ada yang telepon ya. Oke, teman Pro 2. Kita di sore ceria bareng Meli sama Kak Isal di sini ya. Dan seperti biasa di jam 3 ini kita main tebak-tebakan nih. Ada TTM teman Pro 2. Cluenya ya untuk hari ini apa nih Kak Isal?
2: Nah, jadi dalam bahasa Maduranya cocok itu apa? Nah, jadi ada
1: cocok.
2: 5 kolom nih teman Pro 2.
1: Ada
2: tapi di kolom terakhir pakai visat ini
1: pakai
2: ya.
1: Pakai visat ya teman Pro 2. Terus huruf pertamanya S sama E. Kamu bisa jawab di sosial medianya Pro 2 Sumenep, teman Pro 2. Kirim fan juga bisa sih. Oke. Okay. Kita tunggulah ya jawaban dari kamu. See that girl. This is something about her. I just

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.

0: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TPM Teka-teki Madura.
1: Oke, waktunya jawab TTM kita atau Pro 2.
2: Emang udah ada yang jawab?
1: Ada dong. Ada dong. Pro 2 mungkin yang mau jawab masih bisa sih. Tapi ya mungkin agak lambat lu deh ya. Soalnya jawabannya udah kita spill nih. Habis ini jawabannya untuk clue TTM kita di hari ini untuk bahasa Maduranya cocok itu adalah sepak tuh Pro 2.
2: Sepak.
1: Kalau nggak cocok apa?
2: Tak sepak. Tapi sebenarnya ini banyak sih Kamen untuk ucapan yang kayak gini nih cocok gitu. Kayak ini aduh gitu. Ya jadi aduh lah maksudnya jadi gitu kan. Ada kan?
1: Iya aduh.
2: Tapi kalau cocok ini umum sih. Ya cocok lah jadi tepat lah maksudnya. Iya kan?
1: Iya kayaknya kita mencampur-campurkan bahasa ini.
2: Iya. Cuman tapi yang benar sebenarnya sih memang sepak sih.
1: Sepak. Gitu. Ini udah ada yang jawab, coba kita dengerin apakah benar.
3: Halo, nama saya Ahmad dari Kalimo'o. Bahasa Madura dari kata cocok adalah sepak. Terima kasih.
1: Sama-sama. Bener-bener ya. Thank you udah jawab ke Ahmad dari Kalimo'o. Oke, Tempro 2. Abis ini Meli bakal putar lagu Chessman dari Kaledo, ini kolaborasi RRI sama Kemenparekraf.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Pro FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Oke, Dompro 2 masih di Sore Ceria dan kita masuk ke program Ceria Juara ya. Dan kita bakal hadirkan para bibit tunas muda ya yang berprestasi Dompro 2 pastinya buat apa ya, buat jadi inspirasi buat kamu Dompro 2. Oke, ini ada beberapa info yang bisa Melly sama Kesel bagiin buat kamu ya. Yang pertama, para panahan Indonesia raih 3 medali perak di Ceko Dompro 2.
2: Panahan-panahan apa ini kak? Maksudnya main panah gitu ya?
1: Panah asmara. Jadi tim para panah Indonesia itu berhasil membawa pulang 3 medali perak dari kejuaraan dunia di Republik Ceko Dompro 2, Ceko. Dan prestasi ini menjadi modal penting atlet untuk menghadapi ajang olahraga ASEAN Para Games 2026 nanti. Atletnya siapa aja nih? Abis ini ya kita spill.
2: Oke,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui di platform RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kok gak susah?
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, Bang Pro 2, balik lagi ya di Ceria Juara. Para pan Indonesia yang meraih 3 medali ya, perak di Ceko, Bang Pro 2. Atletnya namanya Kenswa Gumilang. Menyumbang 2 medali perak pada nomor perorangan sama bergu campuran nomor 2, bergu campuran compound. 1 medali perak lainnya itu diperoleh sama pasangan Holidin dan Noviera Ross pada nomor mix team recurve nomor 2. Dan pelatih Parapan Indonesia India Putra Harjianto mengapresiasi kerja keras seluruh atlet selama bertanding di Eropa. Dan turnamen Hyundai World R Series pada series 2026 ini digelar di bulan kemarin nomor 2, 29 Juni sampai 4 Juli 2026.
2: Berarti baru-baru aja selesai nih, Kak.
1: Iya, jadi masih
2: bisa dibilang
1: baru.
2: Keren ya buat Holidin dan Noviera Rus. Dan juga siapa tadi atlet Ken Swagumilang ya. Nah,

0: Hanya ini alhamdulillah nih kita bisa lolos gitu. Jadi di tiga nomor apa ini Paralympic nih kita lolos di nomor receiver mixed team, kayak kompon mixed team juga dan individual kompon gitu kak. Jadi tentu hasil dari kejuaraan inilah yang akan menjadi tolak ukur kita katanya untuk kedepannya. Oh
1: Yep.
0: ini masih mau menuju ke ASEAN ini kak. Para Games dan Paralympic Los Angeles. Wih.
1: Ya, semoga nanti bisa ada kabar membahagiakan lagi lah ya dari tim para panahan Indonesia. Dan nanti kita masih lanjut ya di Ceria Juara. Nanti kita bakal hadirkan lagi anak muda berprestasi Indonesia tentunya.
0: Ya, pasti kan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, tim Pro 2 selanjutnya ini dari Sumeneb nih, tim Pro 2. Jadi kontingen TMI Al-Amin Perenduan sukses meraih predikat juara umum dalam kejuaraan pencak silat antar pelajar sekabupaten Sumeneb di kategori SMA, SMK, MA, tim Pro 2. Prestasi pada ajang Bupati Cup 26 ini diselenggarakan Perguruan Silat Nasional atau PSN Perisai Putih cabang Sumeneb, dan ini diraih setelah tim ya TMI Al-Amin ini membawa pulang 7 medali emas, 5 perak dan 6 perunggu tim Pro 2. Dan gelar juara umum itu dipastikan setelah kontingen TMI Al-Amin Perenduan mendominasi beberapa kategori lomba, mulai dari tanding pra remaja, seni tunggal pra remaja, tanding remaja sampai seni tunggal remaja tim Pro 2. Dan pendamping kontingennya ya Ustaz Azraril Arifin menyampaikan kalau kejuaraan ini menjadi wadah positif untuk meningkatkan prestasi sekaligus memupuk jiwa atlet bagi para pelajar, khususnya para santri nih. Dan dia juga mengapresiasi kerja keras para pesilat yang tampil maksimal sepanjang kompetisi. Congratulations ya untuk para tim yang sudah mengharumkan nama TMI Al-Amin ya Tempro 2. Dan siapa aja sih atlet-atletnya Tempro 2? Nah, ini di kategori tanding pra remaja kontingen peraih 3 emas dan 2 perak ya. Kalau emasnya itu disumbangkan sama Royhan Firmansyah, Nizam Nurfalah, dan Wildan Hidayatua. Sedangkan kalau perak diraih sama Moh Subhan, Holid, dan Moh Radif Tempro 2. Sementara untuk kategori seni tunggal pra remaja, Azril Sohibul Anwar yang menyabet emas dan Sadat Haidar Ibad meraih perak Tempro 2. Dan yep, abis ini kita masih bakal lanjut ngomongin kemenangan ini Tempro 2 setelah yang satu ini.

Sore Ceria. Cerahin sorewu bareng Bro 2.

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Nah, nomor 2 tadi kan udah di-spill nih untuk kategori tanding pra remaja. Nah, sekarang di kategori tanding remaja dengan perolehan 5 emas dan 3 perak nomor 2 masing-masing oleh Hafi Hasbuah, Prasetyo Sujatmiko, Afhizul Rizal, Izhar Ismail, Randika Sekti Yulianto, Randy Haryanto, Raffi Omar Al-Fayed, dan Jamaluddin nomor 2. 3 medali perunggu juga diraih sama Sahril Hadis M, Nafis Musatain, dan Dimas Bagus Prayoga. Sementara emas kategori seni tunggal remaja disabet sama Sebayu Aji nomor 2. Dan just informasi ya, nomor 2 kejuaraan Bupati Cup 2026 ini diikuti oleh 115 pesilat dari 36 lembaga pendidikan tingkat SMP atau MTS dan SMA atau MA se-Jawa Timur. Di bawah Al-Amin Parinduan, posisi juara 2 ditempati sama SMA N2 Semenep, dan juara 3 diraih sama SMA N2 Bangkalan nomor 2. Wah, pokoknya congratulations buat para pemenang ya, para juara ini. Semoga nanti kedepannya juga bisa mendengar lagi kabar baik dari para atlet tadi nomor 2. Dan itu dia ceria juara di hari ini. Pastikan kamu terus bareng sama kita di Sore Ceria.

0: kamu tahu nggak sih transmigrasi itu apa? Jadi transmigrasi ini adalah program perpindahan penduduk dari daerah yang super padat ke wilayah yang masih luas dan butuh banyak orang. Tujuannya sih simple, biar pembangunan lebih merata, peluang kerja makin terbuka, dan daerah baru bisa berkembang. Jadi intinya transmigrasi itu cara untuk nyebarin kesempatan ke lebih banyak orang, sekaligus bikin negara kita tumbuh lebih seimbang. Dan pastikan kamu selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai Tempro 2 di Prodo Religi, nanti bakal ada Morojoa, ada Morotal, ada notifikasi hati juga Tempro 2. Nah, bentar lagi kamu bakal menyimak Morojoa dari Tri SMA N2 Sumenep, Quran Surah Al-Falaq ayat 1-5.
1: Prodo Religi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek, yaitu adalah surat Al-Falaq. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, ومن شر الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah siapkah aku menikah? Mungkin teman-teman ada yang bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah aku menikah? Mungkin bisa jadi pertanyaan ini muncul karena keseringan ditanya oleh orang lain. Kapan nikah? Kok sampai sekarang belum nikah? Teman-teman, jangan terburu-buru nikah hanya karena ditanya orang seperti itu. Karena apa? Karena pernikahan itu akan bernilai ibadah dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Karena di dalam pernikahan itu banyak hal yang terjadi di dalamnya. Layaknya sebuah rumah, pernikahan juga membutuhkan pondasi yang kokoh. Agar apa? Agar bisa tetap bersama mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka. Maka dari itu, di dalam pernikahan itu perlu usaha dan kesiapan. Apa yang perlu diusahakan dan dipersiapkan dalam pernikahan? Yang pertama adalah siap secara ilmu, siap secara spiritual, dan juga siap secara fisik, siap secara emosional, dan siap secara finansial. Maka kalau sudah kesiapan itu sudah dimiliki teman-teman semuanya, maka berarti tandanya teman-teman sudah siap untuk menikah. Oke teman-teman, janganlah terburu-buru untuk menikah hanya karena kebanyakan ditanya oleh orang. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Oleh karena itu, maka menikahlah di waktu yang tepat dengan pasangan yang tepat pula.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Wahai, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Gak pernah Allah ilfil sama kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 98,6 RRI Prodo FM Sumenep.
1: Teman terbaik kamu.
0: Karena kita Indonesia. Yuhu, tempro 2 waktunya gibol.
1: Gibol, gila,
0: gila
1: bola.
0: Bola. Daripada gila dia ya. Kalau gila dia ada dua kemungkinan tempro 2. Kamu bahagia atau sengsara. Oke, tempro 2, tim yang paling berpeluang masuk final. Ini sih Kak Isal mungkin ya.
1: Oh, jalan.
0: Dunianya
1: jalan.
0: Kak Isal ya. Kalau menurut Kak Isal, tim yang berpeluang masuk final tuh tim apa nih?
1: Memang tapi sulit Kak Meli untuk ditebak sih. Tapi namanya ngefan kan gak apa-apa kan?
0: Iya, gak apa-apa deh. Berdasarkan keinginan.
1: Iya,
0: keinginan pribadi. Betul.
1: Karena memang kalau bola ini salah satu hobi juga sih.
0: Tapi sih, kalaupun... Meli tapi gak pernah lihat tuh Kak Isal main bola.
1: Oh, Kak Meli, gimana Kak Meli? Memang harus tampil di layar TV gitu.
0: Harus lah, minimal nih di depan RRI nih.
1: Tapi kalau aku yakin sih teman-teman Prodo ini pada gila sama Prancis Kak Meli. Karena sudah performa mainnya udah wih keren banget itu ya, Mbappe itu ya.
0: Masa survei dari mana tuh?
1: Tapi juga ada yang bilang Kak, apa hati-hati ketemu Argentina nggak apa-apa, namanya main ada kalah atau menangnya kan, iya kan?
0: Iya. Tapi menurut prediksi Kak Isal, selain Prancis siapa lagi?
1: Kolombia.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kalau dilihat dari skill main udah ketahuan Kak Meli, tapi namanya permainan kan nggak bisa ditebak juga sih, iya kan? Apa terkadang itu kan nanti di posisi kayak strateginya itu nanti di lapangan yang membedakan. Kalau main sudah kelihatan sih.
0: Prancis.
1: Karena sebenarnya aku sudah sempat ngikutin dari awal gitu.
0: Oh.
1: Makanya aku berani ngomong. Tapi yang namanya kan ngefan juga gitu.
0: Berarti Kak Isal dari kemarin begadang nih ya?
1: Iya dong.
0: Oke, Prancis, Kolombia, siapa lagi?
1: Ya,
0: nggak tahu. Cuma dari Kak Isal 2 itu deh.
1: 2 benar. Dari okay. Awal memang sih dari kalau dibuat topnya aku tetap Prancis Kak. Cuman lihat mainnya Kolombia, ini kok asik juga mainnya. Jadi masuk juga sih daftar fan juga gitu.
0: Oke, kalau menurut tempro 2 gimana nih? Siapa nih yang bakal lolos ke final? Apakah sama kayak pilihannya Kak Isal? Kamu bisa komen, gabung sama kita di WhatsApp-nya Prodo Sumenep 0853 3489 4676.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Oke, nomor 2. Nah, tadi kan kata Kak Isal yang berpeluang untuk ke final Prancis sama Kolombia nih. Nah, ada hal yang menarik gak di Piala Dunia kemarin, kayak tim-tim yang gak disangka-sangka bakal pulang? Kayaknya ada ini yang membuat rame gitu ya.
1: Pasti Kak Meli. Terutama ya ini Kak Meli ya, wah kayak pendukung fans-fansnya Portugal yang semalam main.
0: Iya nih, pada ngepost si itu yang memang udah terkenal gitu kan.
1: tapi nggak usah bilang si itu sih Kak Mel, nggak
0: iya,
1: apa-apa.
0: Ronaldo.
1: Tapi memang sejarah Kak Mel, memang ada di sisi negatifnya ya Kak Meli. Nomor 7 akan pulang tanggal 7. Bener terjadi tadi malam.
0: Waduh.
1: Kan nomor 7. Ternyata ya bener pulang tanggal 7 sekarang gitu kan.
0: Oh, sampai ada statement kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, selain itu Portugal ya. Siapa lagi nih tim yang gak disangka-sangka
1: ya,
0: ternyata pulang.
1: Ya Mel, kayak ya Brasil itu sudah satu contohnya. Oh-oh. Brasil.
0: Brasil. Mm-mm. Punya siapa tuh Brazil?
1: Ada Neymar dong.
0: Oh, ada Neymar.
1: Ada Neymar JR gitu.
0: Kalah sama siapa itu, Kak?
1: Eh?
0: Kalah sama tim mana itu?
1: Kalau yang Brazil barusan kalah sama Norwegia.
0: Terus siapa lagi nih tim-tim yang gak disangka-sangka pulang?
1: Kayak Belanda. Tapi ya kalau Belanda memang mungkin masih bibit-bibit muda sih, pemain-pemain baru gitu. Gak kayak Belanda yang sebelumnya. Tapi oke lah mainnya gak Belanda kan.
0: Ini pengamat bola ini.
1: Ya bukan pengamat bola sih. Sempat ngikutin gitu. Artinya gak kayak seperti pemain-pemain top yang sudah dikenal dunia gitu. Kayak contoh yang semalam main Portugal. Itu kan ada pemain top dunia toh.
0: Iya, ya Meli juga kaget. Hah? Pulang ya gitu kan.
1: Jadi cuma tinggal satu loh Kak Men.
0: Harapanmu.
1: Pemain kebanggaan ini.
0: Pemain kebanggaan si Messi
1: dunia,
0: gitu ya.
1: Dunia, betul. Messi nanti.
0: Apakah Messi
1: ini akan nyusul atau enggak?
0: Nyusul siapa maksudnya?
1: Cristiano Ronaldo.

0: awas diamuk sama apa fansnya Messi ini.
1: Gak apa-apa. Namanya bola. Itu kan enggak, kita kan enggak harus fanatik gitu. Kalau fan mendukung boleh. Kalau kalah kita fair gitu kan.
0: Iya, tapi kalau Kak Isal sendiri pemain sepak bola favoritnya Kak Isal siapa?
1: Ya kalau untuk apa ini? Di Pildun atau cuma di klub?
0: Iya, Piala Dunia.
1: Yang Piala Dunia, Mbappe dong.
0: Oh, Kak Isal Mbappe.
1: Ya, aku gak mungkin lari dari Mbappe gitu.
0: Kenapa sama Mbappe itu?
1: Keren-keren gaya-gaya mainnya dia gitu.
0: Oh, lebih keren dari Cristiano Ronaldo gitu sama
1: pastinya
0: Messi.
1: Pastinya
0: dong. Pastinya dong. Nanti kamu di demo sama pendukungnya Messi sama Ronaldo.
1: Tapi kenyataan kok.
0: Iya kenyataan. Coba.
1: Si kan sudah ketahuan Prancis sudah menuju 8 besar.
0: Si. Oh, berarti dari Prancis tuh si Mbappe.
1: Iya, Prancis di Mbappe.
0: Oke, coba tem pro 2. Apakah ada yang sama kayak Kak Isal dukungnya Prancis?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, toothpick, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Oke, dari tadi kan udah berdasarkan prediksinya Kak Isal gitu ya. Nah, pasti kan kita penasaran nih, kalau prediksinya AI kira-kira ke apa ini yang sama enggak ya?
2: Bisa. Itu kan
1: sama
2: bisa,
1: kayak Kak Isal ya.
2: Bisa mendeteksi kan kemenangan itu kan. Apa nih memang kamera?
1: Nah, kalau bicara kandidat terkuat nih katanya AI, Spanyol itu jadi salah satu nama yang paling banyak disebut katanya.
2: Betul.
1: Soalnya ya, permainan mereka tuh rapi, terus penguasaan bola tetap jadi ciri khas juga, dan regenerasi pemain berjalan sangat baik tahun Pro 2. Banyak pengamat menilai Spanyol sedang berada dalam periode emas baru. Apakah pengamat Isal beranggapan kayak gitu juga? Nah, yang kedua nih, si AI ini sama nih sama kayak Kak Isal, Prancis katanya. Tim ini nyaris selalu masuk daftar favorit di setiap turnamen besar nomor 2. Kedalaman skuad mereka luar biasa, mulai dari lini belakang sampai depan dipenuhi pemain kelas dunia. Tuh ngangguk-ngangguk tuh Kak Isal ya. Soalnya tim favoritnya disebut nih ya. Dan pengalaman tampil di laga-laga besar juga jadi modal penting bagi Les Blues. Siapa nih Kak?
2: Ya Prancis, Les Blues dong.
1: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau kedua tim ini bertemu di final, kira-kira bakal seru gak ya?
2: Weh, kayaknya.
1: Ya, selanjutnya kalau kata AI ya, ada Argentina. Meski datang sebagai juara bertahan, mereka tuh tetap harus bekerja keras menghadapi lawan-lawan yang semakin kuat. Namun mental juara dan pengalaman di turnamen besar membuat Albiceleste tetap layak diperhitungkan katanya. Sementara itu ada Inggris juga menunjukkan perkembangan positif. Generasi pemain mudanya semakin matang dan tampil konsisten di level internasional. Banyak yang berharap inilah saatnya The Three Lions mengakhiri penantian panjang mereka untuk kembali tampil di final Piala Dunia.
2: Tapi memang ini Kak Mel, memang sudah laga yang ditunggu-tunggukan nih, khususnya para penggemar-penggemarnya sih. Kalau kayak Kak Meli tadi bilang, Spanyol sama Prancis ini pasti ketemu nanti di grup yang sama. Nah, kalau di grup sebelahnya, Argentina ini pasti ketemu sama Inggris. Kemungkinan. Tapi takut lagi, karena main di lapangan itu stigmanya beda-beda gitu kan. Nanti tiba-tiba perubahan dari posisi main beda lagi.
1: Pokoknya kalau kata Kaisal, kalau di Piala Dunia sekarang tuh nggak bisa diprediksi.
2: Nah,
1: ya. Takut
2: gitu
1: ya yang mau menjagokan gitu.
2: Iya,
1: kalau kata AI sih, kalau melihat performa sejauh ini, Argentina sama Inggris tuh sama-sama punya peluang besar. Betul. Katanya untuk menciptakan kejutan. Boleh dong nomor 2 komentar kamu.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Oke, nomor 2. Jadi kalau disimpulkan nih, ada 4 tim yang paling banyak dijagokan menuju final Piala Dunia 2026 kata AI. Ada Spanyol, ada Prancis, ya tim favoritnya Kak Isal, ada Argentina, ada Inggris. Tapi Kolombia gak masuk nih. Right. Sama prediksi AI. Gimana nih Kak Isal?
2: Ya kembali yang seperti aku bilang tadi, Kak Mel. Di lapangan sudah gak bisa ditebak lagi. Nah, ya kembali, bukan aku mau nekan ini ya, fun-fun Portugal nih. Kayak tadi malam aja itu loh, gimana ya kan, sakit hati loh fun Portugal itu kemarin.
1: Iya, itu fansnya itu kayaknya ada, memang udah apa ya, kayak posting-posting Ronaldo itu. Kenapa? Gak tahu. Oh ternyata.
2: Ternyata pulang kampung.
1: Pulang kampung katanya. Tapi kata Kak Isal ada isu-isu menarik ya tentang Ronaldo itu.
2: Ya, gak tahu ya. Dipastikannya itu benar apa enggaknya.
1: Cuma rumor katanya, gitu ya.
2: Mungkin terakhir kalinya katanya buat sejarah. Tapi harusnya sejarahnya harus dibuat dikenang dengan baik dong. Gemilang, harus menang ya. Gitu. Bukan
1: karena. Ya mungkin Piala Dunia selanjutnya mungkin masih ada, mungkin Kak Isal, mungkin itu cuma kayak rumor.
2: Semoga masih main. Kabar-kabaran aja. Ya seperti itu. Di tanggal 7, nomor punggung 7 akan berakhir untuk main di Piala Dunia katanya. Apa benar apa enggaknya mungkin masih belum tahu gitu
1: kan. Iya, we never know. Oke, nomor 2 itu dia ya, Gibol tentang prediksi tim-tim yang bakal masuk ke final Piala Dunia nomor 2. Apakah tim yang kamu prediksi bakal masuk ya, kita nggak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Oke, nomor 2, pastikan kamu jangan kemana-mana karena kita di jam 7 ada musik live chat ya, Kak Isal, yang bakal disiarkan di Pro 2 Jakarta. Tapi kamu bisa dengerin di Pro 2 manapun di seluruh Indonesia. Dan Meli sama Kak Isal pamit undur diri. Bye.
2: Bye.

0: anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Loh, sosial, oksigen segala. Tapi pernah enggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar. Dilihat dari kacamata
1: Erling Haaland resmi menyusul rekor Mbappe dan juga Lionel Messi dengan mengoleksi 7 gol
0: sebagai makhluk sosial.
1: Setelah mencetak Chris yang membawa Norwegia mengirimkan Brazil dan lolos ke babak perempat final. Tiga pemain dengan torehan 7 gol di satu edisi Piala Dunia jadi catatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski demikian, berdasarkan klasemen resmi secara FIFA, Mbappe masih berada di posisi teratas dengan mengoleksi 7 gol dan 2 asis.
0: Nongkrong yang awalnya beristirahat.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres di sini. Tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong betapa penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan.

0: Selamat malam Tuan Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa sih.
1: Iya sih, kita di indeks ekonomik ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir
1: 2019, yeah. Bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
1: Nah,
0: ya?
1: Bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Ussi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI di Jakarta.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul
1: langsung
0: banget.
1: Drop di situ kamu pengen nanya apa nih ke Kak Ussi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Podcast sama Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistyawati.
2: Selamat malam.
1: Halo.
2: Datang lagi kesini,
1: bener.
0: Setelah berapa lama ya, Bro?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main kesini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Bener. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobby kan?
1: Iya bener.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Bener. Ingatan aku masih lama.
1: Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Kan,
1: ya?
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7
0: enggak? Iya nih. Hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya nih, makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek, tapi ya udah ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempat kau sih meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener, luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya
1: susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat,
1: enggak
2: lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Gitu. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: dong. Kalau 42
0: itu lebih gila lagi sih.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Wow.
2: Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, dua
2: kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang pengen.
2: Enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari. Tetap lari.
0: Cocok nih teman bro dua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
0: Luar biasa.
2: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh iya, 5 bulan
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
1: Sangat lama.
0: Apa enggak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik, Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia gitu kan.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya kan.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan suka tadi kata dia. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan.

0: klik apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
1: Udah lupa liat, liat. Sampai penyanyinya juga lupa liriknya.
0: Lupa.
1: Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
2: Nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
1: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
2: Atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Hai, lagi.
1: Oke, okay, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang
0: bener.
1: Lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Mumpul lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, okay, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskan dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
2: Oh, iya,
0: benar.
1: Iya.
2: Iya, udah hatam tuh ya.
1: Jadi udah hatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, langsung di-spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat sama berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih, kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan,
0: okay. Lama
2: banget. Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu
2: enggak? Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak nge-antar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Harusnya, kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
0: Iya, apa mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya, benar sih. Itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Pokoknya kayak berlebihan,
2: lebay.
1: Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Ya. Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali ya.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya, benar.
2: Kan? Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: Iya, jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
1: di majalah gitu kak.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh, iya. Kan? Ya, itu udah 400.000 dapet tuh gitu.
1: Wow, banyak itu banyak. Lumayan.
0: Benar.
2: Jadi kekurangannya harus kita terima.
1: Nice.
0: Itu dia.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Banyak lagi.
1: Tapi kalau ini berarti lah. Lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru okay.
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: sih. Ini.
2: Iya benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya benar.
2: Komit enggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes,
1: gitu.
2: Fun project. Benar.
0: Fun project cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan Teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan. Sambil
1: kalo,
0: merendung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau gitu ya.
1: Iya bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya. Di luar negeri
2: dengerinnya. Pas kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Yaudah deh kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Nah, masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, itu ngobrol dua. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh. Ini ada Susan Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi, karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Gitu. Jadi lebih susah nyanyi ya, lebih menantang nyanyi.
0: Benar-benar. Okay. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan kepilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, yeah, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke.
1: Okay.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget kan, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan.
1: Iya.
2: Bener.
1: Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis.
1: Iya.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum
1: jadi
2: suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya, lari sekarang.
2: Lari edik ya, mungkin karena ada program-program gitu. Jadi kayak harus, oke, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya. Bener,
0: bener, bener. Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males, Li. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya.
1: Oke, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik ya.
2: Udah 19 tahun lalu.
1: Centil era, udah. Bring it back.
2: Udah gak pantas. Karena aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara naik kila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Okay, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Makasih. Enak banget selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Alright. Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandewa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada. Video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya. Behind the scene. Iya.
0: Benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting ya sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh.
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Bener.
2: Udah gak ada video kan, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Enggak ditonton kan sebenarnya gitu.
1: Mungkin masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini orang, visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Victory,
2: ya ampun. masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke. Okay. Dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Ausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay. Mm-hmm.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, yeah. Ausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Aman ya?
0: Aman ya? Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama Ausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena benar. Jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Ausi.
2: Ya.
1: Yeah. Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Okay. Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti itu.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya
2: ada,
1: kucing.
2: Ada cat.
1: Ada ya, berapa? Cat.
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah main sama mereka. Jadi aku ini kasihan nih kucing-kucingnya,
0: gitu bener. Kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah enggak kayak dulu.
0: Kasihan
2: ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi keliat cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aku takut banget.
0: Iya.
1: Tapi positif thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Tapi bener gak sih?
1: Bener.
2: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: gunung. Serem juga ya.
0: Kira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke.
0: Oke, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuman gitu doang, kayak kan cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, okay, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya enggak asbun ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini kesitu dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Oh, tas ya.
2: Tas. Wah, waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Yeah. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah. Wow. Yeah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Iya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu. Oke. Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
1: Iya.
2: iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, kalau nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu loh.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang. Gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya, benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah.
1: Oke, nice.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Aduh, udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar. Gitu.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar lari sebenarnya.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Aman, pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan pastinya masih bersama
1: Kak Usi.
3: Hey.
1: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
3: semua,
1: ya?
3: Semua, iya.
1: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
3: Iya, Usi Andika Official.
1: Yes,
2: CD dan bisa. Vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
3: Zaman dulu banget ya.
1: Zaman dulu, bener-bener.
3: Ya Allah.
2: Di Stara dan di Blok M biasanya.
3: Iya, benar. Betul.
2: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Yes.
1: Alright, benar.
2: Dan kalau misalkan ada project-project apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
3: Gak ada.
2: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
1: Iya benar.
3: Masih ya sekarang ya
1: masih ada.
3: Band-band ya.
2: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi yes. Music video juga udah bisa ditonton
3: yes,
2: di YouTube.
3: Ditonton.
2: Ya.
3: Oke.
1: Okay. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
3: Ya request lagunya.
1: Oke. Okay,
3: Itu aja.
1: Ya. Benar. Karena udah bisa didengerin di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
3: Usi Pratama.
2: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Ya. Banget lah pokoknya followersnya. Oke Kak Usi, thank you so much.
3: Terima
1: kasih.
3: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget, terima kasih ya.
2: Thank you juga yang udah nanya.
1: Benar.
2: Alright, okay. Dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
1: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
2: Betul.
1: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
1: Nama gue Edi Tama pamit.
2: Dan pastinya Kak Usi.
3: Bye bye.
1: Bye.
0: Music Live Chat.

0: Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, apa kabar semuanya? Jaga malanya, yuk lanjut bersama Dian di sini akan memberikan beberapa state acara ya sampai pukul 12 nanti. Janji kalian semuanya setia di frekuensi kita atau di FM kita di RRI Digital lah juga, oke. Keseruan kita untuk edisi malam hari ini seperti biasanya, yuk kita awali dengan informasi-informasi terupdate kita di Pro 2 FM ya. Kali ini laman resmi kami masih tetap tertuang ke ruang dengar kalian semuanya ya, dari rri.co.id. Kita akan mulai dengan informasi dari dunia petani nih. Petani tembakau ini mulai panen hingga harga awal capai Rp50.000. Dan di tengah sebagian besar petani di Kabupaten Sumenep ini masih memasuki masa tanam tembakau, dan sejumlah petani Kecamatan Bluto justru telah mulai panen. Panen awal tersebut ini berlangsung di Desa Pekandangan Sanggra, Desa Pekandangan Tengah, dan Desa Pekandangan Barat. Salah seorang petani tembakau, Ahmad, mengaku bersyukur karena cuaca selama sepekan terakhir sangat mendukung proses panen. Kondisi kemarau yang juga stabil membuat kualitas daun tembakau lebih baik, sehingga harga jual pada panen perdana tergolong menggembirakan. Jadi di sini, menurut ungkapan Ahmad, harga tembakau pada awal panen saat ini mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram. Nilai tersebut dinilai sudah cukup baik dan juga memberikan harapan bagi petani untuk memperoleh hasil yang lebih optimal pada musim petani untuk tahun ini. Oke, kita geser lagi nih di Polantas Sumenep ini bagikan jaket keselamatan kepada pengguna jalan. Di mana Satuan Lalu Lintas Polres Sumenep ini menggelar kegiatan Polantas Menyapa di Simpang 3 Area Wiraraja Selasa 7 Juli 2026 pada pagi hari. Dan kegiatan yang juga dipimpin oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep tersebut diisi dengan penyampaian edukasi keselamatan berlalu lintas sekaligus juga pembagian sarana kontak berupa jaket kepada masyarakat pengguna jalan. Dalam program ini menjadi bagian dari upaya Satlantas Polres Sumenep dalam membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus juga meningkatkan kesadaran pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Dan selain itu pula, teman Pro 2 memberikan himbauan bahwasanya petugas juga mengajak pengendara untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan saat berkendara. Oke, yuk kita update lagi untuk informasi selanjutnya, yaitu dunia olahraga ya. Masih dari laman resmi kami di rri.co.id Sumenep. Di mana Madura United kedatangan Gali Pretas dari Persebaya, supporter sambut positif. Di sini ada Galih yang dipastikan berlabuh di Madura United untuk musim mendatang dengan status pinjaman dari Persebaya. Kehadiran pemain sayap kanan tersebut saat dibutuhkan, maksud kami sangat dibutuhkan Madura United untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Alessandro pada Super League musim depan. Manajemen Madura United cukup serius mempersiapkan kekuatan dengan mendatangkan pemain dan juga menatap musim mendatang, dan hal tersebut sebagai bentuk evaluasi perjalanan musim lalu yang juga berada dalam kondisi sulit dan juga harus menentukan nasib hingga laga terakhir.

0: Oke, teman perdua di jaga malamnya kali ini Dian referensikan sedikit ya tentang komunitas. Jadi di sini ada beberapa keunikan ya saat kita berkumpul dengan komunitas yang mungkin menjadi bakat kita ya masing-masing gitu. Jadi ada sebuah keunikan dalam perkumpulan orang yang saling kenal, bermain lepas sejenak ya untuk mengganti rasa penat gitu ya. Nah, di samping dengan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya gitu yang memicu barangkali kita ini menjadi jenuh gitu. Nah, dengan bergabung bersama komunitas-komunitas, nah mungkin ini menjadi daya tarik kita untuk fresh kembali gitu. Ada pemandangan menarik sore di alun-alun Kauman Semarang ya. Jadi di sini sejumlah anak muda yang tak saling kenal ini duduk melingkar ya sambil bermain domi kado ya tanpa sibuk menatap layar ponsel gitu. Nah, di atas rerumputan alun-alun itu gelak tawa muda-mudi itu terdengar ya. Karena mereka ini tertawa lepas sambil bermain permainan anak-anak kecil seperti domi kado. Nah, dan ponsel mereka ini dikumpulkan di tengah lingkaran. Karena mereka ini awalnya tidak saling kenal ya, itu dipertemukan lewat unggahan sederhana di media sosial yang mengajak anak mudi di kota Semarang itu untuk berkumpul bermain bersama gitu. Nah, lanjut cerita nih teman perdua, sang penggagas ya Tata Oktawandarai usia 34 tahun ya mengaku awalnya hanya iseng menggunakan ajakan bermain-bermain tanpa gadget ya bersama orang asing di akun threads-nya. Nah, ini berangkat dari keresahan bahwa kita di umur segini ini sudah terlalu banyak ya main HP gitu. Iya betul, bikin penat juga sih sebenarnya main HP sendirian gitu ya. Langkah baiknya kumpul sama teman-teman gitu, cangkruan bareng. Atau mungkin sama seperti mereka ini yang membutuhkan komunitas bermain permainan anak-anak seperti Home Pimpa ya. Ajakan itu ternyata disambut ramai nih dalam hitungan hari. Nah, ratusan orang ini merespon unggahannya. Mereka ini lalu sepakat berkumpul di alun-alun. Nah, jadi suasana sore itu pun juga menurutnya terasa seperti potongan masa kecil gitu yang hidup kembali gitu. Saat domi kado dimulai, ya peserta ini yang salah satunya langsung dihukum lari kecil gitu mengelilingi lingkaran asik. Seperti apa nih keseruannya mereka nih, lanjut ceritanya. Oke deh, tahan dulu gitu ya. Kita mainkan dulu di playlist kita ada lagu siapa saja nih yang mengiringi di jaga malamnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk, kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Dua, kita balik lagi di jaga malamnya di aktivitas komunitas ya. Jadi di sini satu aturan sederhananya yakni peserta ini diminta menyiapkan ponsel selama bermain ya. Dan hal itu juga menurutkan menjadi kesempatan bagi peserta ya untuk rehat sejenak dari ponsel yang mungkin kini dipakai untuk bekerja gitu, mencari informasi hingga mencari hiburan gitu. Nah, pelepas penat sejenak ini ya dalam kumpulan mereka ini Tata yang merupakan sebuah ibu rumah tangga pun juga ikut ya, ikut serta bergabung di dalamnya gitu. Dan melepas penat di tengah alun-alun Kauman. Jadi menurutnya anak-anaknya yang juga cenderung sering terpapar gadget itu juga jadi salah satu pemicu dirinya ini menggagas gitu, main bareng strategi. Nah, di tengah-tengah derasnya tren domschooling yang juga kesibukan di media sosial ini, sore itu di alun-alun Kauman ini terasa berbeda menurutnya. Nah, tak ada notifikasi, tak ada suara video pendek berseliweran. Dia pun juga mengaku ingin kembali menggelar pertemuan serupa dan juga berharap bisa jadi komunitas resmi gitu. Kemudian ada ungkapan lain dari Asar ya, 23 tahun, yang merasa acara sore itu menjadi pelarian sejenak dari rutinitas kerja yang melelahkan katanya. Dan Asar yang juga merupakan engineer Asar Salatiga itu mengaku ya rela berangkat sendirian ke Semarang ya demi ikut bermain bersama orang asing gitu. Ia juga mengaku nih teman Pro 2 memang ya menggemari permainan seperti board game ini atau aktivitas apapun yang bisa pelarian alias shoot dari lelahnya pekerjaan. Maka Asar ini sendiri tiba ya sekitar pukul 5. Nah, setelah berangkat dari Salatiga hanya sekedar ingin berkumpul ya bersama teman-teman asing gitu. Tapi memang asik. Nah, dia manfaatkan untuk berkolaborasi gitu ya, untuk melepas sepenat gitu karena mungkin kesibukannya. Nah, cocok sekali nih. Kalau kita pandang aktivitas kita itu cukup padat gitu, ada kalanya kita berkumpul ya. Mungkin di jantung kota Sumenep gitu, di alun-alun. Nah, ini juga bisa ya menciptakan komunitas sebegitu rupa. Walaupun orang-orangnya ini orang-orang baru gitu, orang-orang yang tidak kita kenal, tapi ingin bergabung dan juga bermain hal-hal kecil atau permainan anak-anak kecil ya, yang mungkin ini menjadi nostalgia gitu. Oke, asik sekali deh kumpulan komunitas ini. Oke, bisa kita coba di rumah deh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Arya Wiraraja kemudian memberi saran strategis kepada Raden Wijaya untuk membuka wilayah baru di hutan Tarik yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Ia juga memberi dukungan politik ketika Raden Wijaya menghadapi pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusinya itulah, Arya Wiraraja sering disebut sebagai tokoh penting di balik berdirinya Majapahit, sekaligus salah satu figur besar dalam sejarah Madura.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita di jaga malamnya lanjut ya, di cerita penutup harinya. Kira-kira Dian akan bercerita tentang apa nih di aktivitas malam kalian semuanya, oke? Tapi kalian janji untuk selalu setia dan semangat selalu bersama frekuensi kita ya, ataupun juga di RRI Digital, oke? Selamat beraktivitas juga untuk yang ada di luar kota sana, oke? Hati-hati juga yang mengemudi roda 2, roda 4 juga, terutama yang melintas di kawasan Uri Sumoharjo gitu ya, karena mungkin penerangannya kurang begitu maksimal gitu guys ya. Jadi hati-hati, banyak berdoa. Apalagi yang lagi ngantuk-ngantuk nih, nyetir roda 4-nya atau mobilnya, minggir dulu ya, ngaso-ngaso dulu, jangan dipaksakan gitu. Nanti ngantuk di jalan bahaya, oke. Stay tune terus bersama Pro 2 FM.

0: Cerita penutup harinya ya untuk edisi malam ini atau Manpro 2. Kita akan berbicara luas ya tentang dunia game yang semakin pesat, semakin berkembangnya. Di sini juga ada sebuah film yang adaptasi game jadi favorit baru ya Hollywood. Bye bye komik superhero. Nah, jadi kabarnya Hollywood yang mulai tidak terlalu tertarik lagi ya dengan film bertema superhero. Kini mereka ini punya favorit baru yakni film adaptasi video game. Jadi seorang penulis ada Batman 2 yang dibintangi oleh Robert. Kemudian ada Madsen, ada juga yang menggunakan beberapa besarnya ketergantungan industri film. Ini sekarang terhadap game ya dirinya bilang kalau Hollywood itu sudah mengalihkan obsesinya dari buku komik superhero. Jadi tentunya ini adalah pernyataan besar ya. Mengingat film superhero ini tak terbendung di box office selama 2 dekade terakhir ya, dengan munculnya Marvel, bahkan juga 6 dari 20 film terlaris sepanjang masa adalah adaptasi dari komik. Namun sekarang eranya sudah berbeda nih teman berdua. Nah, Tom Lin pun kini lebih banyak menerima tawaran proyek film dari game dibandingkan sebelumnya. Jadi ada sebuah ungkapan bahwasanya sudut pandang dirinya ini juga lahir dari fakta bahwa dirinya ini dapat mendapatkan setidaknya 5 kali lebih ya dari tawaran sebelumnya. Nah, untuk beradaptasi video game dari adaptasi buku komik. Apabila yang disampaikan Tom Lin ini bisa dipercaya, maka jangan heran ya jika ke depannya ini lebih banyak film adaptasi game dibandingkan superhero. Nah, pada tahun ini sudah ada beberapa film yang siap rilis berdasarkan game Resident Evil dan juga Street Fighter. Nah, memang bisa dibilang sederet film adaptasi game mulai mendominasi box office ya, dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kedua film Super Mario, nah yang juga sukses meraup pendapatan luar biasa nih teman berdua, lebih dari 1 miliar US dollar ya. Lalu ada juga Miniskirt of Movie yang juga menghasilkan lebih dari 900 juta US dollar yang saat tayang pada 2025. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tren yang juga tampaknya tidak akan melambat karena Cell of Duty, Great of War, dan juga Elden Ring. Ini semuanya memiliki proyek layar lebar mereka sendiri yang sedang dalam pengerjaan. Gitu ceritanya ya. Nah, jadi kalau berbasis film ya, kita sudah dialihkan ke permainan game. Kalau tadinya itu adalah film superhero, ini beda lagi gitu ya. Teman Pro 2 asik kan ya kolaborasinya. Nah ya, hitung-hitung ini kan mengikuti tren yang terbaru gitu di versi 2026. Jadi ya wajar saja gitu ya. Kalau misalkan Hollywood ini mulai tidak terlalu tertarik dengan film bertema superhero. Gitu. Oke. Okay. Kemudian ada informasi apa lagi nih di dunia game untuk edisi cerita penutup harinya ya bersama Pro 2 FM. Jangan kemana-mana dulu, Dian masih akan kembali ke kalian semuanya, oke?
1: Okay? RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
1: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
0: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
1: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
0: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
1: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
0: Mantap. Yuk, kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Ada Senja Sudut Kota ya, dari Samuel. Entar lagi akan menemani kalian semuanya di playlist kita. Ada juga For My Frame ya, ada juga Merelakan ya dari Anggi. Dan juga di cerita penutup harinya kali ini, Dian akan bercerita tentang film live action game Persona. Personal yang sedang dikerjakan akan tayang di Netflix ya. Jadi gamer akan juga kembali disuguhkan serial film yang terinspirasi dari game, yang diketahui kalau Netflix ini sedang mengembangkan live action yang juga mengacu pada game kondang berjudul Persona. Nah, dalam proses penggarapannya nih, teman Pro 2, posisi penulisnya yang diisi oleh Christopher yang juga menjabat produser ya, eksekutif di Sourner. Dirinya ini memang terkenal ya sebagai seorang penulis sekaligus juga produser dan juga mantan jurnalis asal Amerika yang namanya setiap nama-nama karyanya ini telah mengudara di televisi gitu ya, seperti Star Trek, ada juga Picard. Kemudian posisi produser eksekutif ini juga akan diisi oleh Swan Levy ya, dan juga kawan-kawan lainnya bersama dengan orang-orang Story Kitchen yang seperti Driptrin, Jameson ya, Mikkel dan lain sebagainya nih, teman-temannya nih. Nah, sayangnya belum ada informasi lain ya, seperti apakah pameran di dalam film yang mengambil aktor-aktor Jepang ya, atau dibuat dengan mengusung budaya barat, live action ini juga masih dalam pengembangannya, sehingga tanggal peluncurannya pun masih belum ada gitu ya. Selain Toru Nakahara dari Sega, ini juga akan menjadi produser eksklusif ya. Lalu ada Emily yang juga bertanggung jawab mengawasi pengembangan proyek tersebut. Jadi Fahir ini sekarang juga memang memiliki kontrak dengan Netflix ya, untuk sejumlah film dikutip dari Vanity. Gitu ya. Dan personal yang telah terbukti sukses dan menjadi waralaba role playing game yang juga sangat populer, meski alur cerita di dalam permainan bervariasi ya, dalam satu judul ke judul lainnya. Tetapi lantaran tetap berfokus pada siswa seorang sekolah ya, sekolah menengah di Jepang, ini menjadi rutinitas normal ya, sebagai langkah untuk mengambil ancaman supernatural. Oke. Game ini juga dikembangkan oleh divisi gaming Atlus ya, teman Pro 2. Dan di sini penerbitnya dilakukan oleh Sega, yang mana hingga kini telah ada 6 seri dengan seri ke-7 sedang dalam pengerjaan gitu. Nah, ada sih sebenarnya 15 seri spin-off terkait dalam waralaba. Nah, sedari judul lah ini juga sebagian spin-off dari seri game Jepang gitu, Shin Megami Tensei. Nah, dengan Revelation ya. Dan ini merupakan sebuah persona yang mulai debutnya pada tahun 1996 gitu. Nah, untuk seri terbaru dari game adalah Persona 5 The Phantom X yang dirilis pada 2025 gitu, teman. Oke. Kita tinggal gimana ya? Nantikan saja nanti seperti apa nih tren terbarunya gitu. Kalaupun game ini sudah dikolaborasi sejak tahun 1996 ya, cuma berbeda versi saja nanti ya di tahun 2026 ini gitu ya. Oke, cerita penutup harinya masih lanjut ya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tapi tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya, bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia dan kita masih di jaga malamnya ya. Lanjut, kita masih bercerita tentang seputaran dunia game gitu. Kira-kira revisi menarik kita sampai pukul 23 ada apa saja nih? Oke, kita spill dulu nih lagu-lagunya yang asik menggelitik gitu ya. Masih menyemangati kalian semuanya, barangkali yang ada aktivitas lembur untuk edisi malam ini. Oke, semangat selalu. Oke, dengan Beatrice, ada juga Ikan Shay, ada juga Kukira Kau di Rumah gitu dari Amik Dalawi. Yang kangen dengan lagunya Angie, boleh silakan nanti merapat saja deh di FM kita, di Manusia Super katanya. Oke, judulnya asik-asik sekali deh. Nah, teruntuk kalian semuanya yang barangkali aktivitasnya di luar, boleh deh silakan merapat di rumahnya. Karena cuacanya cukup dingin, adem sekali gitu. Jaga kesehatan kalian semuanya deh, dan istirahatnya juga nanti, jangan sampai larut. Oke.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, di cerita penutup harinya masih bercerita tentang dunia game gitu ya. Jadi di sini ada kode Redem FC mobil ya, yang terbaru kasih item spesial ya. Buruan klaim deh untuk kalian semuanya. Nah, di sini ada kode Redem FC mobil terbaru yang dimana kali ini diklaim ya untuk mendapatkan item spesialnya. Dan diberikan satu item bernama Star Shard. Jumlah yang juga diberikan sebanyak 150 star. Nah, item ini biasanya teman berdua ya tersedia saat event bertajuk Team of the Season ya. Nah, sebagai mata uang khusus di game FC Mobile, biasanya Star Shard ini bisa diperoleh dengan melepaskan salah satu atau sejumlah pemainnya di tim gitu. Nantinya pemain ini akan dikonfirmasi menjadi star yang berdasarkan statistiknya gitu ya. Cara melakukannya ini mudah ya, mengingat game cukup mengunjungi menu star sing yang di sini gamer ini bisa menukar pemain lama atau yang jarang dipakai menjadi poin gitu, supaya nantinya dapat dimanfaatkan untuk merekrut pemain bintang gitu. Ada kode Redem FC mobil terbarunya. Setelah mengetahui kode ini, maka jangan menunda untuk mengklaimnya ya gitu. Dan hal ini juga mengingat periode masa aktif dan seberapa banyak nih permainan yang dapat menukar kodenya tidak diketahui gitu. Nah, kemudian kalian bisa ingat-ingat nih, satu orang yang bisa mengklaim kode Redem FC mobil ini satu kali saja gitu. Jangan menukarnya berkali-kali dengan harapan mendapatkan hadiah lebih banyak gitu. Karena itu tidak akan terjadi gitu. Nah, untuk kalian nih cara klaim kode Redem mobilnya, terkait cara penggunaannya yang terbaru, ini ada beberapa langkahnya gitu. Yang pertama ini kunjungi situs resmi berikut ya, redem@fcm.ai dan .com ya. Kemudian yang kedua, silakan login ke akun EA kalian. Dan yang ketiga ini masukkan kode Redem di kolom yang tersedia. Nah, dan juga yang keempat ini bisa centang konfirmasi bahwa kalian bukan robot gitu. Lalu yang kelima ini langkahnya adalah langkah terakhir, cukup klik kode Redem. Nah, keenam, apabila berhasil hadiah otomatis dikirim ke kotak masuk dalam permainan itu gitu. Seru ya. Iya dong. Ini adalah game sehat. Nah, dan teruntuk kalian di jam malamnya seperti ini ya, mudah-mudahan kondusif di lingkungannya masing-masing gitu, sambil ya biasa ya, kalau anak muda itu bisa cangkruan sampai malam ya, hitung-hitung bisa jaga kondisional di lingkungannya deh. Oke, semangat selalu ya. Jangan lupa ditemani sama kopi-kopi yang anget-anget gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: sama sekitar.
1: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap.
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
3: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
3: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: cerita penutup hari.
1: Yuk, cerita penutup harinya lanjut ya, teman Pro 2. Kita kan sudah menyaksikan beberapa laga di FIFA 2026 ya kan ya. Oke, dalam rangka memberikan piala dunia FIFA 2026, Google ini juga meluncurkan game seru yang tergolong mudah ya, tapi

Sebenarnya lumayan susah. Namanya Mini Cup. Jadi sebenarnya Mini Cup ini merupakan game yang dihadirkan tergantung acara yang sedang berlangsung. Nah, dalam konteks ini nih, teman Pro 2 ya, Piala Dunia FIFA 2026, mekanisme permainannya yang ditawarkan ini berhubungan dengan sepak bola gitu. Nah, game ini yang cukup mudah ya, tapi rupanya hanya di awal saja. Nah, kesulitannya mulai terasa ketika permainan ini berhasil mencetak lebih dari 10 poin. Gitu ya. Jadi bukan laga 11 vs 11 ya. Pertandingan ini lebih mengacu pada kegiatan adu penalti. Nah, di sini ya kalian ini akan berpesan sebagai penendang dan juga berusaha untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Namun setelah menelusurinya, game ini hanya tersedia di HP. Nah, tidak ada fitur yang tersedia di PC maupun laptop. Nah, untuk cara mengaksesnya adalah mudah sih sebenarnya. Ketika kata kunci Piala Dunia atau Piala Dunia FIFA 2026 di Google, ketiknya di situ ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ini klik logo bola di pojok kanan bawah. Yang ketiga ini nantinya akan muncul pop-up mini cup dan juga menampilkan sederet negara yang tersisa di Piala Dunia FIFA 2026. Lalu yang keempat nih, teman Pro 2, pilih pertandingan yang ingin kalian mainkan. Kemudian yang kelima, pilih negara yang didukung. Nah, terakhir, tinggal mainkan deh. Nah, perlu juga kalian ketahui nih, ketika kalian ini mencetak skor 1 hingga 10, maka penjaga gawang masih bergerak lambat. Nah, namun setelahnya kecepatan gerakannya ini berlambat, ini memasuki skor ke 25 ke atas. Nah, kiper akan beraksi lebih cepat lagi dari sebelumnya. Nah, gitu ya. Oke. Di mini cup ini permainan dapat dilihat informasinya seberapa sering kalian bermain. Nah, banyaknya gol juga hingga penghargaan yang berhasil diraih. Selain itu juga ada informasi klasemen mini cup yang mana saat artikel ini dibuat maka berhasil menduduki posisi pertama. Itu coba deh mainkan saja, bakal seru deh. Mumpung sekarang lagi tegang-tegangnya gitu ya. Terus untuk kalian yang sekarang lagi menyiapkan diri untuk nonton bola atau juga nobarnya gitu ya, ya mudah-mudahan kalian juga bisa menjaga kesehatan gitu ya, karena nonton bola itu bisa sepanjang malam gitu ya, teman berdua. Oke deh, saya percaya kalian semuanya bisa menjaga diri dengan sangat baik. Oke, yuk kita mainkan lagi di playlist kita nih.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Feels like a

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Oke, di cerita penutup harinya, materi terakhir ini tentang dunia game ya. Di sini Tekken bakal punya serial kartun visualnya ya, mirip kartun Nutty World. Nah, Tekken ini yang melakukan pendekatan dengan agak berbeda ya dari sejumlah adaptasi yang pernah dibuatnya. Ini Bandai Namco telah mengumumkan Tekken atau kartun ini sebuah serial yang memiliki gaya visual layaknya animasi asal Amerika gitu. Dalam video trailernya ini menampilkan beberapa petarung seperti Kuma, Alisa, Yoshimitsu, kemudian juga Kazuya dan juga Paul. Nah, kelima karakter ini mengacu pada desain mereka di Tekken 8. Nah, tetapi kini dibuat dengan gaya ilustrasi yang lebih kecil dan lucu ya, teman berdua. Nah, tampilan yang disuguhkan mengingatkan pada sederet acara di kartun Network era 90-an sampai 2000-an gitu. Cuplikan tersebut ini tidak memberikan detail spesifik ya, seperti apakah akan berupa serial pendek atau episode berdurasi 23 menit ke atas. Nah, hingga format yang akan ditawarkan kepada penonton. Ini merupakan sebuah proyek yang mempromosikan Sota Ozawa ya, sebagai sutradaranya. Dan dirinya ini merupakan direktur kreatif di NERD. Nah, untuk perencanaan karakternya melibatkan Amehiro, yang mana posisi desainernya diisi oleh Simpai Umeda. Nah, sayangnya Bandai Namco belum mengucapkan platform mana yang akan dituju. Nah, selain itu, tanggal perilisannya pun juga masih menjadi misteri gitu. Sepertinya hingga saat ini Tekken atau kartun masih dalam tahap penyempurnaan. Seperti yang disebutkan tadi ya teman berdua, ini bukan pertama kalinya Tekken diadaptasi ke sebuah film. Nah, game ini memiliki sejarah panjang adaptasi animasi. Pertama adalah Tekken The Machine Feature pada tahun 1995. Kemudian pada 2011 ada film animasi 3G Tekken Blood Vengeance. Nah, yang berpusat pada Alisa dan juga Xiaoyu. Sementara adaptasi yang paling terkenal nih, mungkin ada Tekken Bloodline dari Netflix, sebuah anime yang juga dibuat berdasarkan game Tekken 3. Nah, ini yang merupakan serial bagian besar yang dikritik karena visualnya yang kurang memuaskan gitu dan pencitraannya yang mengecewakan. Kita tunggu seri terbarunya saja gitu ya, Tekken yang akan meluncurkan nanti, yaitu bakal menjadi serial kartun visual ya, mirip kartun Network gitu ya teman berdua. Oke deh, kita tuntaskan lagi nih dengan beberapa single yang sudah diplaylistkan kita. Ada Bilang Sayang dari Tasha Bow, ada juga I'm Sorry dari Ali Hagati, dan juga ada Isan ya. Oke, sebelum kita menuju ke jazz musik nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, teman berdua.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Seperti biasanya ya, di single-single penutup kita di Pro 2 FM, Dian akan hantarkan nih ke kalian semuanya sebagai pengiringah malam istirahat kalian semuanya deh di Jazz Music Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam. Dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak. Ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kiranya sampai di sini dulu kebersamaan Dian bermain aktivitas Anda semuanya ya, dijaga malamnya, dan esok hari kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Saya Dian udah pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Lurip Sumarjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Keluarga adalah tempat kita pulang. Sebagaimana disampaikan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka bagaimana kita menciptakan rumah bagaikan surga? Yang pertama, ketahuilah bahwa pernikahan itu tatkala seorang suami mengucapkan akdun nikah, sejatinya dia berjanji tidak hanya di hadapan penghulu saja. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di depan keluarga, mempelai pria maupun mempelai perempuan, tapi dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tentunya pertanggungjawaban itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatan yang disampaikan adalah mitsaqan ghalidho. Yang kedua, bahwa ketahuilah pernikahan itu adalah sepasang, azwaja dalam bahasa Arabnya. Sebagaimana ketika kita menggunakan kaos kaki di kaki sebelah kanan, ketika kita tidak memakai kaos kaki di sebelah kiri, tentu tidak akan sempurna tujuannya. Maka dalam pernikahan, suami istri harus saling berperan, harus saling bekerja sama, dan tentunya harus saling mencintai dan saling menyayangi.
0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Info Pro 2 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2 di Sepada bareng Meli ya. Sebelum kita seru-seruan, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama teman Pro 2, sebagian petani tembakau di Kabupaten Sumeneb mulai memasuki masa panen nih ya. Beberapa sentra produksi yang lebih dahulu memanen tanaman tembakau berada di kawasan Desa Pekandangan, KPD dan Karduluk. Panen lebih awal ini disambut baik petani karena didukung cuaca yang cerah yang mempermudah proses pasca panen. Panen di wilayah itu berlangsung lebih awal dibandingkan daerah lain, soalnya para petani mulai menanam tembakau pada April lalu, tahun Pro 2. Oke, kita ambil informasi yang kedua ya. Universitas Wiraraja Unija Sumeneb mengirimkan delegasi mahasiswa terbaiknya untuk berkompetisi dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Jawa Timur 2026. Seluruh delegasi dipastikan sudah menjalani pembinaan intensif bersama pelatih dan pendamping di masing-masing cabang lomba. Pembina UKM Unija sekaligus koordinator Peksimida Jatim, Isyanto menjelaskan kalau keikutsertaan ini merupakan agenda rutin nih universitas untuk memfasilitasi mahasiswa berkompetisi sebagai representasi institusi. Pada ajang kali ini Unija mengikuti 8 cabang perlombaan, yaitu membaca puisi, monolog, penulisan puisi, penulisan cerpen, menyanyi dangdut, menyanyi pop, melukis, dan desain Tempro 2. Oke, kita beri informasi yang terakhir. Tempro 2, kontingen TMI Al-Amin Perenduan sukses meraih predikat juara umum dalam kejuaraan pencaksilat antar pelajar se-Kabupaten Sumeneb kategori SMA atau SMK atau MA ya. Dan prestasi pada ajang Bupati Cup 2026 yang diselenggarakan Perguruan Silat Nasional atau PSN Perisai Putih Cabang Sumeneb ini diraih setelah tim membawa pulang 7 medali emas, 5 perak, dan 6 perunggu. Gelar juara umum ini dipastikan setelah kontingen TMI Al-Amin Perenduan mendominasi beberapa kategori lomba nih Tempro 2, mulai dari tanding praremaja, seni tunggal praremaja, tanding remaja, hingga seni tunggal remaja. Oke, Tempro 2, itu dia update Tempro 2 di jam 6 pagi. Nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen akses lebih banyak informasi, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi yang cerah kayaknya ya untuk pendukungnya Messi. Oke, kemarin udah banyak check out apa aja nih, kemarin kan tanggal kembar nih ya, event yang ditunggu-tunggu untuk para pecinta apa ya, yang suka belanja online. Oke, Tung Pro 2, seperti biasa di pagi hari kita main tebak-tebakan ya. Aku share clue-nya untuk BBI kita di pagi hari ini. Istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kebenaran sejati itu apa? Nah, ini kayaknya jarang ya didengar sama kita. Dan ini ada berapa huruf ya? Ada 9 huruf Tom Pro 2. Dan huruf pertamanya itu P, huruf keduanya A, terus ada huruf M, ada huruf A, ada huruf R juga. Kalau kamu pengen lihat lebih jelas, kamu bisa lihat di sosial medianya Pro 2 Semenep ya. Soalnya Meli udah posting tuh di sana, nanti kamu bisa lihat. Mungkin kalau kamu lihat flyernya, mungkin kamu bisa tahu nih tentang Pro 2 jawabannya apa. Udah ada yang jawab sih di sosial media, tapi nanti ya aku spill jawabannya tentang Pro 2. Oke, kamu bisa jawab di WhatsApp-nya Pro 2 Semenep 0853-3489-4676 atau di media sosialnya Pro 2 Semenep yang lain ya. Atau mungkin di era digital bisa gabung di live chat-nya nomor 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, nomor 2, update info cuaca di hari ini ya. Kalau berdasarkan dari websitenya BMKG, nomor 2, di hari ini ya untuk wilayah Sumenep itu cerah katanya. Terus di Pamangkasan juga cerah, di Sampang juga cerah, nomor 2, Bangkalan juga cerah. Pokoknya all in Madura cerah. ya meskipun kalau Meli lihat dari kantor ya, matahari belum yang strong banget nih pagi ini ya. Oke, tempro 2. Tapi kayaknya juga memang cerah untuk pendukungnya Messi nih. Kayaknya bakal rame nih ya orang-orang yang story tentang Messi ini tempro 2. Oke, okay, tapi nanti deh, ini kalau pada yang viral-viral nanti di jam 7 ya di Kata Temen Pro 2. Kamu bisa gabung nanti di sana nomor 2.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, nomor 2 waktunya Melly spill ya jawabannya. Tapi Melly mau baca dulu komentar dari teman pro 2 ya, yang udah komen. Dari Kak Muhammad Adul Abdulki ya di Instagram. Malah nanya balik ini ya. Apa ini woy? Aku nanya ke kamu, kenapa kamu nanya balik ke aku? Oke, kayaknya memang ini jarang terdengar kayaknya ya. Terus ini Kak Muhammad ini kayaknya males yang membuka Google kayaknya. Ya udah lah nanya balik gitu ya. Oke, ternyata teman pro 2 jawabannya itu paramarta. Nah, paramarta ini dalam konsep spiritual itu dalam akar bahasa Sanskerta asli teman pro 2. Jadi paramarta, parama tertinggi atau utama, arta itu makna atau tujuan atau kebenaran. Ini merujuk pada kebenaran tertinggi atau kebenaran sejati teman pro 2. Dan konsep ini digunain untuk menggambarkan realitas mutlak yang melampaui ilusi duniawi. Jadi gitu ya Kak Muhammad ya. Malah nanya balik ini ya. Oke, teman pro 2 yang masih mau jawab juga masih boleh kok, nanti Meli baca.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, item pro 2. Pernah enggak sih jalanan tuh sekarang kayak simulasi uji mental. Kamu berangkat dari kosan, dari rumah, dari apartemen ya. Udah wangi, udah mindful, di jalan kena macet. Plus ketemu pengendara yang nyetirnya jalur freestyle ya. Langsung burn out duluan ya sebelum sampai kampus, sebelum sampai tempat kerja ya. Listen up nomor 2. Jalanan emang chaos ya kan. Tapi respon kamu bisa tetap estetik. Hari ini aku mau spill tips berlalu lintas yang sehat, not just for your body but your mind too. Nomor 2. Pertama, drop your phone. Aku paham kamu FOMO atau lagi overthinking nungguin chat dari situationship kamu, tapi trust me nomor 2, jalan raya bukan tempat buat multitasking. Nyawa kamu lebih berharga dari instastory senja yang lagi kamu rekam, entahlah senja, entahlah sunrise ya. Kedua, nomor 2, protect your peace. Ketemu orang motong jalan seenaknya, ya udah. Tarik nafas, hirup udara segar di hari, keluarkan lagi. Nah, gak usah kepancing ya, kepancing emosi. Kalau kamu emosi dan maki-maki, aura poin kamu langsung minus nomor 2. Jadilah main karakter yang calm dan ya tenang gitu ya. Gegas balik gak bikin macetnya hilang. Ya ya udah gitu. Slow aja. Dan yang terakhir nomor 2, pakai helm full face ya, atau klik seat belt kamu, bukan karena takut tilang polisi, tapi lakuin as a form of self love. Kamu itu aset berharga, kamu diri kamu sendiri ya, nomor 2. Mimpi kamu masih panjang, dan ingat ya, tujuan akhir kita hari ini tuh pulang ke rumah bawa cerita buat orang tersayang, bukan tinggal nama. Jadi be a smart rider, nomor 2. Sayangi nyawa kamu, sayangi kewarasan kamu, tetap santai bawa kendaraannya. Habis ini aku bakal puterin track yang chill banget buat nemenin kamu di jalan. Stay safe, keep your vibes high, and enjoy the ride. Stop playing with them, right?

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.